0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Semangat pagi. Hai, hai, hai, hai, hai. Semangat pagi, pagi, pagi, pagi. Harus semangat yang di pagi hari ini. Hari keberapa? Hari ke-24 ini. Rekan Prima semuanya atau Wong Reyang. Hari ke-24 di bulan Juni 2026. Harusnya makin semangat ya. Karena masih ada beberapa hari lagi yang akan dilalui di bulan Juni ini. Mudah-mudahan segala apapun rencana dari Wong Reyang atau Rekan Prima bisa terlaksana semua, program-programnya juga dapat terwujud dengan baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Acara pagi hari yang pastinya menemani segala apapun aktivitas Wong Reyang, Rekan Prima dimanapun berada, para petani dan juga nelayan yang pastinya super duper sibuknya. Nah, pastinya asik ya kalau ditemani dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo yang memang bikin semangat di pagi hari. Dengan tema-temanya banyak loh. Mau tema goyang, ada. Mau yang ada kata kopinya, temanya kopi, banyak. Mau ada temanya cinta, ada banyak juga. Nah, itu semua bisa Rekan Prima atau Wong Reyang request nanti di sesi jam yang kedua di 0853218999582. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan Putri Ayu akan menjadi teman baik Rekan Prima semuanya, Wong Reyang di pagi hari ini. Sehat ya? Oh, Putri Ayu gak nanya nih. Pagi hari ini Rekan Prima atau Wong Reyang semuanya sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga kesehatan itu ya bukan hasil dari satu tindakan besar, tapi dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Yuk jaga sehat sebelum datang sakit, dan juga jaga masa muda sebelum datang masa tua. Semangat semuanya, ada pantun untuk Wong Reyang di pagi hari ini. Bunga sekuntum di pohon labu, cakep, tumbuh lebat di kota Palu. Assalamualaikum di hari Rabu, semoga sehat, bahagia selalu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga untuk yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun berserta keluarga Umi, juga hari ini dikaruniakan kesehatan yang paripurna dan juga lancar segala urusannya. Terima kasih sudah setia selalu untuk monitor Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan untuk yang berhormat, Datuk Sir Imam Prawoto KRSS MBA CRBC, yaitu Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz, juga mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan yang paripurna untuk hari ini dan seterusnya, lancar urusannya. Dan untuk semuanya sehat, bahagia selalu. Goyang dulu, ada goyang Nusantara berikut ini, miliknya duo Anggrek. Yang pagi-pagi mungkin merasa ada kurang mood, ada sesuatu hal yang bikin sebel. Ayo kita goyang dulu biar sebelnya hilang. Oke, semangat pagi semuanya. Sebentar lagi Putri Ayak bakal untuk live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Yuk, yang ingin join di live TikTok Prima juga ditunggu.

0: Oke, dari manapun ada kamu terima atau uang yang pagi hari ini yang semuanya monitor.
1: Oke. Dari manapun rekam rima di hari ini, di pagi hari ini, di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangat ngelanjut. Monitor dari jam berapa? Pastinya dari pukul 5.30 ya, karena Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, sudah on di pukul 5.30 pagi. Dan sebelum acara Ngopi Say juga di ada namanya PDB Prima dalam berita. Berbagai informasi juga bisa didengarkan di Radio Prima 958 FM Horgelis di sebelum jam 7 pagi. Pokoknya semangat selalu, semangat kota-kota yang ada di Indonesia ini ya, tersebar dari hingga Sabang hingga Merauke, pastinya punya banyak nih kuliner Nusantara ya. Seperti Kudus ya, soto Kudusnya. Terus apa lagi? Madura, sate Madura. Tak iya. Sate. Terus dari mana aja juga banyak ya. Jogja apa? Gudeg Jogjanya. Kalau Indramayu apa nih untuk makanan khasnya yang terkenal seantero Nusantara ini. Oke, selamat pagi yang sudah menikmati sarapan di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat dan sarapannya tentunya ya yang bernutrisi untuk menunjang kesehatan dari rekan prima semuanya. Yang sudah menikmati yang hangat-hangat juga di pagi hari ini, minuman kesukaan atau favorit dari rekan prima apa nih kalau di pagi hari ya? Kalau Putri Ayu sih tadi pagi apa ya, anget-angetnya minum susu kambing. Minum susu kambing, apa sih manfaatnya dari kalau kita minum susu kambing? Terus beli di mana tuh Mbak Putri Ayu susu kambingnya? Oke lah ya, nanti di cerita-ceritain di Ngopi saya. Tapi setelah yang berikut ini, boleh rekam prima nanti berbagi cerita, berbagi informasi di pagi hari ini. Boleh banget di Ngopi saya, kawannya diseruput, semangatnya lanjut. Baik rekam prima semuanya, ada nih sebuah ungkapan bijak bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah pondasi besar bagi masa depan nantinya. Oke, girl yang single terlebih dahulu, yang ingin disenggol-senggol nanti di sesi jam yang kedua, single-senggolnya di 0853 2189 9582.

0: Naim. Keren banget nih dua-duaan goyang-goyang, ya kan? Tangan di atas, kaki di atas. Emang pada lagi ngapain sih?
1: Goyang-goyang dari mana? Ini gatel-gatel semua ini badan.
2: Tahu, orang lagi garuk-garuk.
0: Emang kenapa nih tumben-tumbenan nih kalian nih?
1: Tahu nih ya, kenapa ya?
2: Hobi baru.
0: Hobi baru banyak banget tuh kayaknya tuh semut pada mati. Nah, tuh dia tuh ada RT. RT! Wah, RT nih gimana sih nih? Nggak pernah bersihin ruang siaran. Teh, gimana ini banyak banget nih semut?
3: Wah, seneng nih Pak RT ngeliatnya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
0: Belum.
3: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
4: Saya dulu dah, saya.
1: Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Baim?
4: Baim, Baim.
2: Ini, undur-undur.
0: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh Teh. Kan ragu-ragu, maju salah, mundur salah.
3: Ya gak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
1: Terus-terus apa dong?
3: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
0: Hewan apakah itu?
3: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
0: Kok serangga sih Teh?
3: Serangga, serangga dari namanya aja udah serangga. Serang? Enggak. Serang? Enggak.

Asik, asik kan ya. Kalau kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat, punya banyak rekan prima yang tersebar dimanapun berada di 133 negara atau dari semua yang ada di kepulauan di Indonesia ini ya. Wah, asik kan ya? Asik. Karena lagu Sik Asik ini atau dari miliknya Ayu Ting Ting. Si asik ini di request oleh yang ada di live di Talk Prima 958 FM Indramayu saat ini. Ada Kak Deka, Deka Isnanto. Assalamualaikum Mbak. Ada Deka Isnanto nih di Bandar Lampung, di Wai Halim Bandar Lampung, request lagunya Ayu Ting Ting Sik Asik. Oke, sudah diputarkan ya. Salamnya buat ponakan aku deh, Zaren, yang baru bangun tidur. Ih, sayang banget nih ya, berarti sayang dengan ponakannya ya, sampai diucapin salam baru bangun tidur langsung disalamin deh. Ayaya, oke. Kak Suryana juga di Samarinda, selamat pagi. Dermayu priben kabare Dermayu jerenemah ya. Takon Dermayu pagi Mbak Putri, alhamdulillah sehat ya. Request lagunya Kopi Dangdut. Oke, Kopi Dangdutnya yang sambil ngopi-ngopi di pagi hari ini, sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut yang asyik-asyik. Dan juga selamat pagi yang ada di grup Ventura Family Prima juga, selamat pagi yang pagi hari ini pastinya juga sedang monitor ya. Ada doa-doa yang sudah dikirimkan di grup Ventura Family Prima di pagi hari ini untuk kita semuanya. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah menjaga tidur kami dan membangunkan kembali di pagi ini. Dan berikan hati kami kedamaian, ketenangan dan juga keikhlasan. Dan jadikan hari ini penuh dengan keindahan, dengan rahmatmu yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Iya, kiriman dari Ibu Tuti nih. Ibu Tuti, pagi hari ini senam ya di Bondru ya? Apa di mana nih? Soalnya tadi pagi pas Putri Ayu lewat tuh kedainya Ibu Tuti, gerobaknya masih diselimutin. Iya ya, belum dibuka ya. Oke, selamat pagi Teh Putri. Mama Indah pengen lagu Cinta Merah Jambu nih. Salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Sehat selalu Teh Putri, tetap semangat. Semangat, semangat Pak Salim juga yang ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mbak Putri puterin dong lagunya Tabola Balik buat Dede Citra nih, mau berangkat sekolah. Hai, mantul-mantul Radio Prima, bening-bening banget nih pagi hari ini, jelas banget cuacanya sih masih mendung. Oke ya, Pak Salim, Mama Indah ditunggu nih rekas lagunya. Yang sambil persiapan ingin berangkat sekolah nih Dede Citra. Belum libur ya Pak Salim ya? Belum libur sekolah nih, kapan nih libur sekolahnya? Oke, pastinya sudah mau libur sekolah ya, karena kemarin udah perpisahan nih. Infonya dari Pak Salim Pasari Senin ya. Senin udah perpisahan ya Pak Salim ya. Nah, oh iya, kalau di SD Harkolot ya Mama Indah ya, pas hari Senin ya ada perpisahan ya. Dan dihadiri oleh Bapak Kuwunya juga, Bapak Kuwu Harkolot, Bapak Suradi ikut menghadiri perpisahan di SD Harkolot ya Mama Indah ya. Ada Pak Amir juga pastinya. Sehat Pak Amir nih pagi hari ini. Hai guys, semuanya sehat. Asik, kalau sehat kan asik ya terdengarnya. Dan yang hari ini juga yang kesehatannya sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan segera dikaruniakan kesehatan yang paripurna, lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan diangkat penyakitnya tanpa meninggalkan penyakit yang lain. Oh iya, tadi kan Putri Ayu ngomongin ya mengenai minum susu kambing. Ya, karena Putri Ayu tadi pagi minum susu kambing anget-anget di pagi hari, apa sih
Harus tahu dong Putri Ayu manfaatnya. Masa sih minum tapi gak tahu ya manfaatnya. Coba sih apa manfaatnya. Minum susu kami di pagi hari akan memberikan dongrongan energi yang cepat nih, dan juga mendukung kesehatan sistem pencernaan sejak dini hari, dan memperkuat daya tahan tubuh berkat kandungan nutrisinya yang padat dan mudah diserap. Oke, ternyata ya beberapa manfaat utama untuk mengkonsumsi susu kambing di pagi hari. Iya, imunitas tubuh harus selalu terjaga, harus terus ditingkatkan, jangan sampai turun. Nanti kalau imunitas tubuh Putri Ayu menurun, gak bisa temani rekan Prima dong ya di setiap acara di Radio Prima FM. Bah, iya, dan mohon doakan selalu untuk Putri Ayu sehat paripurna ya, rekan Prima Tomore yang semuanya. Kita sama-sama mendoa yang terbaik untuk semuanya. Oke, lanjut lagi nanti di opis saya untuk sejumlah informasi di pagi hari ini, atau tips-tips yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mengisi ruang informasi di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kopi dangdut dulu yuk, yang ingin ngopi-ngopi atau sedang ngopi-ngopi sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di Radio Prima FM. Asik, asik-asik, jos. Halo, halo, halo. Selamat pagi yang di Karangampel juga, Kang Nano Vespa. Di Bugis Katanilaba, Nang Rasim. Nang, udah wis ngopi durung, Nang Rasim.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hahaha, dari miliknya Della Monica. Gimana? Semangat nih, Dek Citra sekolahnya. Ayo ah, semangat-semangat untuk menempuh pendidikan. Jangan sampai putus sekolah ya kan. Terus lanjut, terus dan sampai ke jenjang berikutnya. Sampai S1, S2, S3. Nah, mudah-mudahan segala apapun usaha, upaya, daya upaya dari orang tua untuk menyekolahkan putra-putri tercintanya dapat terwujud semuanya, dapat tercapai dengan berbagai usaha. Apapun yang diikhtiarkan, apapun usahanya juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ada doa-doa nih di pagi hari. Ayo kita bikin Prima FM semakin jaya di udara sampai terpancar ke luar negeri. Oke, semangat nih Kak Agus Yuriana yang udah mendoakan di pagi hari ini. Doa-doa terbaik di pagi hari ini sama-sama kita aminkan ya. Dan juga kita harus berpikiran setiap pagi, setiap hari itu pikiran-pikiran yang positif. Positive thinking, jangan sampai negative thinking yang ada di pikiran kita di pagi hari. Apalagi memulakan segala aktivitas di pagi hari, optimis untuk setiap apapun yang akan dilakukan di hari ini dan seterusnya. Lagi, aduh, kalau di Karangampel jarene mendung-mendung. Ah, bagaimana di kawasan yang lainnya nih cuaca pagi hari ini? Boleh info-info di Palembang atau di Papua? Papua menyala ya, infonya cuacanya bagaimana di pagi hari ini. Tegal juga yang hadir, Tegal, wong Tegal hadir, Banyumas, Wangon, kabehane. Orang ngapak, orang kepenak jerene ya. Iya.

Di wilayah Haurkolot kemarin sore, tapi Pak Sutri Ayu pulang tuh ke arah Gantar Mekarjaya, kok jalannya basah ya? Berarti kemarin siang ke sore ada hujan tuh untuk wilayah Gantar. Pantesan bunga-bunga yang ada di teras Putri Ayu itu segar, sudah disiram oleh air hujan kemarin. Waduh, ya jadinya gak jadi nyiram deh, karena rencananya pulang siaran dari Radio Prima FM kemarin di sore hari, pulang-pulang mau nyiram. Wah, gak jadi nyiram karena udah kesiram. Yang pagi hari ini sedang nyiram-nyiram bunga juga, Mang Yudi nih udah, oh seger banget nih bunga-bunga di halaman parkir Radio Prima FM, udah disiram semuanya. Ya sambil nyiram-nyiram bunga di rumah, selamat pagi pastinya Radio Prima FM selalu mengisi hari-hari rekan Prima, Wong Reang semuanya di setiap saat ya kan. Bagaimana nih tips jaga kesehatan di tengah cuaca panas saat ini, hadapi musim kemarau? Ada beberapa tips berikut ini rekan Prima dan Wong Reang semuanya, para petani dan juga nelayan. Memang musim kemarau ya, itu kerap ya diiringi dengan meningkatnya resiko berbagai penyakit, mulai dari haji flu ya, flu, batuk, hingga diare ataupun demam berdarah dengue. Nah untuk itu penting banget bagi kita semuanya melakukan persiapan yang tak hanya berkaitan dengan pengelolaan air, tapi juga menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit dan terhindar dari gangguan kesehatan. Apa aja sih yang perlu dilakukan di musim kemarau? Ada beberapa tips sehat yang bisa diterapkan nih untuk menghadapi musim kemarau. Yaitu yang pertama, hindari dong paparan udara panas di siang hari. Batasi tetap aktivitas di luar ruangan saat matahari sedang terik ya, terutama pukul berapa? 11 sampai 15, karena paparan panas berlebih ini dapat menyebabkan dehidrasi, pusing juga. Nah selanjutnya gunakan topi dan tabir surya apabila rekan Prima juga keluar rumah, aktivitas di luar. Ini pelindungan fisik ya, seperti memakai topi, menggunakan sunscreen, tabir surya untuk menjaga kulit dari paparan sinar ultraviolet yang berlebih. Nah ini nih yang sering terkadang kita abaikan. Nah kalau ngelihat makanan ya, wah pengen aja nyerbu tuh tangan. Tetap jaga kebersihan tangan, karena mencuci tangan itu penting banget, terutama biasakan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan atau setelah beraktivitas di luar rumah. Dan selanjutnya penuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hindari konsumsi berlebihan nih minuman manis, karena bisa memicu dehidrasi tersebut. Sudah beli buah sama sayur belum nih rekan Prima Tongreang? Karena tips selanjutnya itu konsumsi buah dan sayur. Pastikan ya asupan harian tercukupi mengonsumsi buah dan sayur, karena sumber serat, vitamin juga nih. Oke, langkah tersebut sederhana ya, tapi kalau nggak dilakukan, iya meskipun sederhana nggak dilakukan ya terasa berat ya. Ayo lakukan dari sekarang nih yang belum membiasakan. Masyarakat diharapkan nih di musim kemarau ini lebih sehat dan nyaman, agar nggak terserang namanya penyakit di musim kemarau saat ini. Hey yang request lagu
Cinta merah jambu ya, Mama Indah. Wah, cintanya seperti apa tuh pohon pisang? Kalau berbuah cukup sekali ya, Mama Indah. Oke, okay, info mengenai bagaimana musim kemarau ini kita harus jaga kesehatan.

Kesehatan tips-tipsnya ada di lognews.co.id. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Putri Ayu, sing paling ayu dewek. Ayo yang salam-salamnya nih buat yang ada di Karang Ampel, Bango 2, Horgelis, Pamanukan, Juntin Nyuat, Jati Barang. Salam sehat selalu dari Kang Agus Suryana. Aiki, Tegal cerah. Ini infonya untuk daerah Tegal. Ya, Ki, terima kasih. Tegal, apa sih makanan khas Tegal nih? Untuk makanan khas Tegal atau yang terkenal dari Tegal. Apa ya, wong Tegal sekabehane. Oh, yang ada di Horgelis Mekarjati, sekitarnya Mandi Rancan juga, Mandi Rancan semuanya selamat pagi. Cintaku hanya kamu, cinta merah-merah jambu dihadirkan. Oke, selamat pagi Bekasi Selatan juga cerah informasinya pagi hari ini. Yang ada di Bekasi Selatan, semangat pagi.

cinta ku hanya kamu, cinta merah, merah jambu asik. Asik. Oke, lanjut nih ngopi say. Dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai dengan pukul 10 putri. Temani rekan prima semuanya Wong Riang di pagi hari ini, di hari Rabu 24 Juni 2026. Ya pastinya kita akan menjaga kesehatan selalu, dan berbagai layanan kesehatan juga masyarakat, layanan kesehatan masyarakat bisa dipergunakan. Kalau di puskesmas juga ada ya layanan kesehatan di puskesmas. Nah, cek-cek apa nih biasanya cek kesehatannya kalau ke puskesmas? Udah sering belum atau memang harus rutin nih untuk cek kesehatan? Jangan sampai juga diabaikan bila sekiranya Wong Riang atau rekan prima nih mengalami gejala-gejala misalkan ada pusing terus gitu ya, gak kunjung-kunjung membaik. Jangan sampai diabaikan juga hal seperti itu. Harap segera nih untuk ke tempat pelayanan kesehatan umum. Dan biasanya juga ada cek kesehatan apa, tekanan darah, cek gula, cek asam urat, atau cek kesehatan yang lainnya. Dan selain di puskesmas, di mana lagi tuh layanan kesehatan dan juga pengobatan gratis bagi masyarakat? Wah, selamat pagi nih Sahil dan juga Adisti ya, yang sekarang sudah berada di mana nih pagi hari ini? Stasiun ini ya. Udah pernah belum nih Wong Riang atau rekan prima nih stasiun Cipunegara? Hey, halo semuanya yang ada di kawasan Pagaden, Subang, daerah Cipunegara semuanya, selamat pagi. Oke, nanti di ngopi saya juga kita menunggu ya untuk laporan dari rekan Sahil dan juga Adisti mengenai Rail Clinic. Ini layanan kesehatan tingkat pertama dalam gerbong kereta api milik PT KAI Persero untuk masyarakat di sekitar jalur rel, terutama di daerah terpencil. Ini ada fasilitas ya untuk memberikan pengobatan gratis, pemeriksaan umum gigi, mata, dan layanan ibu dan anak. Wah, bagaimana untuk selengkapnya nanti ya, kita menunggu nih untuk terhubung dengan rekan Sahil dan juga Adisti. Pasti ada info-info menarik ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi nanti. Eki, yang sedang-sedang saja ya. Apanya Mbak Putri Ayu? Ya, dalam segala hal, konsumsi makanan tertentu dan juga minuman juga harus yang sedang-sedang saja. Jangan sampai overdosis.

0: Nanti lama-lama acu diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Dari miliknya Era Sakira. Jangan tunggu lama-lama apa sih? Pagi hari ini di acara Ngopi Say. Jangan tunggu lama-lama bagi rekan Prima atau More yang semuanya untuk gabung di pagi hari ini di telepon interaktifnya boleh dipergunakan kalau sudah masuk di sesi jam yang kedua. Yang dari tadi pagi, dari awal pagi, dari pukul 7 udah nelpon-nelpon nih Kak Deka di Bandar Lampung ya Kak Deka. Bisa dipergunakan nomor teleponnya di sesi jam yang kedua sekitar pukul 8 sampai jam 10 di 0853 2189 9582. Boleh untuk kirim pesannya juga boleh di nomor yang sama ya kan. Oh, Nang Rasti, Bugis Sukatani Laban, apa kabarnya kawasan Bugis Sukatani Laban pagi hari ini? Wis ngopi durung Nang, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tok tok tok tok.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ah iya dong, semangatnya terus lanjut.
1: Lanjut ngopi dingin.
0: Ngopi panas.
1: Ngopi anget.
0: Nek kalau
1: oh,
0: iya dong.
1: Lanjut.
0: Gimana? Mana coba bunyi nyeruputnya, Nang? Ah, siapa ku? Anak mana seruput dannya?
1: Halo. Alhamdulillah.
0: Semangat ya.
1: Iya. Ah, tadi dong.
0: Harus dong.
1: Hari Rebo ya, ya bener Rebo.
0: Nah, ini bener hari Rebo.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa? Supir
1: Nang Rastim apa ibu Sina?
0: Supir Nang Rastim duluan.
1: Oh iya. Apalagi lagi di rubung-rubung ke? Di rubung-rubung mama. Ada bunda Feli.
0: Ah, lagi pada ngapa Nang rubung-rubung?
1: Metik genjer.
0: Eh? Metik genjer?
1: Iya, arpan gale rumah genjer.
0: Ini
1: Nina, ini Feli.
0: Asik ya mangan genjer, wiswe banget loh Putri Ayu enggak ramangan genjer.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau
1: rumah genjer, lotek.
0: Eh pagi-pagi ya. ininya di mana Nang panennya? Panen genjernya di mana?
1: Di depan sawah.
0: Duh, oke.
1: Iya. Oh, senang salah. Dia
0: singar pengarung bakenjer. Siapa ku arane?
1: Ana mimena kuina, mimena
0: besi. Anas, mama siapa? Mama yang lain di situ.
1: Ada mimena Feli, mimena Rita,
0: mimena besi. Ah, ya Feli.
1: Pengarung bakenjer.
0: Asik ya.
1: Ya, lagunya.
0: Apa, Nang?
1: Lagunya apa kan, Nang? Kayak karemit, Kak.
0: Eh, ana sing request, mama.
1: Ngulik kenangan. Mengulik.
0: Hah? Apa itu?
1: Ngulik, mengulik kenangan.
0: Mengulik kenangan.
1: Kayak Kang Andre kan gulat ketemu teh.
0: Hah?
1: Mengulik kenangan.
0: Dari miliknya siapa?
1: Dangdut remix. Remix. Tapi remix pop. Kanggo minenok peli, minenok wina. Bakal kakuun apa? Minenok peli.
0: Apa minenok peli?
1: Ya. Aku tak berarti bagimu. Remek.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Ya remek ya. Lama laka
0: mengulik
1: kenangan. Lama laka kuun. Apa nak lama laka kuun kah? Tolin mau kah? Mau kah apa nak? Bunda peli kah? Aku tak berarti bagimu.
0: Oh iya.
1: Iya. Kita ngantri pak. Ketemu. Ya, kita dapat putri.
0: Aduh.
1: Di PR.
0: PR nih isuk wis.
1: Iya.
0: Ngasih ayo, PR.
1: Karena buat bunda Peli. Menak wina.
0: Iya.
1: Terus kamu dari Kenong. Sama Tia. Terus kamu dari Bono. Om Tondol. Ibu Tuti. Terus kamu Mama Udang. Sama Leha.
0: Aha.
1: apa siapa leh?
0: Ah, kanggo siapa nang?
1: Kanggo sing lagi berat leh. Awas lah, gue nite. Apa kan nama kang?
0: Aku tak berarti bagimu, tapi dicari dulu ya nang ya.
1: Iya siap. Kalau mengulik kenangan.
0: Apa nang?
1: Calon musik nyaking-nyaking ember.
0: Cakep.
1: Iwak sepat, iwak mucair.
0: Cakep.
1: Ada berisik, ada geger. Harap muka gawe lotek, lotek enjer.
0: Asik.
1: Makasih teh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Narastim. Dan semua emak-emak yang sedang rubutin Narastim di sana ya. Eh, kok enggak disebutin sedang meributkan apa emak-emak pagi hari ini nang? Kalau kemarin masih soal meributkan ini gas LPG 3 kg ya. Kalau pagi hari ini apa tuh yang diributkan? Enggak sih, enggak ribut, cuman mau masak itu tuh tadi rumbah kencer. Iya, iya kan Ibu? Di warung ada tukang jamu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Ngopi-ngopi say, ngopinya di truput. Semangat lanjut. Godong bawang orang ibu.
0: Arep masak apa, bakwan, godong bawang?
2: Aduh, lagi sibuk-sibuk ya. Udahlah, kepalang tanggung, udah mabuk udah lah.
0: Terus. Ntar kalau nggak diangkat bisa-bisa Ibu Sukina sampai akhir acara ini nih nggak kebagian.
2: Itulah takut saja ya ketinggalan, pokoknya semangat.
0: Iya, semangat Ibu.
2: Gas terus.
0: Yang dicari gas terus apa ngegas terus ini?
2: Semangat. Aduh, ya anak-anak bayi yang
0: kupi. Lagi rame apa di warung yang dicari emak-emak? Bawang merah, bawang putih.
2: Ibu-ibu sibuknya kayak gitu, oncom, tempe.
0: Iya. Soalnya kalau bumbu-bumbu udah ready, udah stoknya di dapur tuh udah tenang deh hati emak-emak ya.
2: Iya.
0: Ya Ibu ya.
2: Ya apa? Bahkan enggak ada
0: oknum. Iya.
2: Maaf.
0: Jadi gimana nih? Mau melayani pembeli?
2: Iya.
0: Atau mau ini nih on air?
2: Ayo. Iya. Aduh ya Allah. Aduh, kena gas terus ya. Putri.
0: Iya.
2: Minta lagu itu dong.
0: Semut merah.
2: Iya dong, semut merah ada tuh, banget juga ada. Pokoknya mah kalau Ibu Sukina bilang pasti ada. Kena lainnya juga ada. Dapat dulu orang cantik malam hari. Semut merah enggak ketemu deh.
0: Semutnya ini sedang gigit di mana sih ya?
2: Enggak tahu, pokoknya ada begitu. Ada sekuntung bunga mawar, semua ada putri. Enak. Biar baru-baru semua lagunya ya. Oke. Salam-salam dulu ya.
0: Kanggo sapa Ibu?
2: Salam goneng putri. Moga sehat, panjang
0: iya.
2: Umur, banyak
0: rezeki. Amin.
2: Nang Rasim juga ya. Nang Rasim, sehat selalu ya. Semangat. Bono Eho. Condol. Kang Rian. Aki. Semangat, Ki. Mang Wanta, Mang. Mang Wanta. Anggo Capur. Anggo Pasalim. Kang Ibeng, Palebe, Ibu Billy, Mama Aldin. lagi gas nih soalnya banyaknya nungguin Bang.
0: Iya. Oke, oke.
2: Mimi Epi, Mama Rati, Mimi Ratnina, Mama Ratnina.
0: Iya, siap.
2: Semangat. Semangat. Enggak Mama Indah sing duer ngat. Iya, Mama Indah kalau nyanyi enak banget tuh. Cocok banget.
0: Cucok pokoknya halus, mah ya.
2: Lagu-lagunya enak banget. Kalau suruh ngepit mah enggak bisa. Ngepit soalnya. Ibu Tuti. Mama Odang, abis belum aja semangat Mama Odang.
0: Oh iya, dagang nasi kuningnya ya.
2: Enggak Bunda Mary. Enggak. Siapa kak? Bunda Yunya Sari. Enggak Bintang Unyu-Unyu. Haji Supriyati. Ning Wetang siapa kak?
0: Siapa?
2: Bunda Eva kah? Bunda siapa kah?
0: Bunda Emma.
2: Iya, Bunda Emma di mana tuh?
0: Di Banjarnegara.
2: Bunda Emma, salam kenal sama Ibu Sukina. Ibu Emma.
0: Oke.
2: Pokoknya semua-muanya ajalah. Iya. Lama nungguin ya.
0: Iya tuh, nanti
2: Ucapane. Tapi pahit, di atas meja Ibu Sukina pamit.
0: Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Oke. Ya. Pokoknya semangat nih yang ada di warungnya Ibu Sukina juga. Yang sedang jagain warung, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul sekabehane, modalnya terus diputer-puter. Halo kawasan Sukra Sumuradem, apa kabarnya nih? Selamat jumpa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Yo pisai.
3: Kopinya disukur, semangatnya lanjut.
0: Iya dong lanjut. Ini ayah kemana aja, sibuk apa nih? Aktivitasnya kemarin banyak ini orderan.
3: Biasa teh.
0: Apa?
3: Namanya juga orang. Kalau mencari rezeki ya teh. Ini nama aja uang dadak luruh
0: ya.
3: Jadi mau mabit mana mainnya?
0: Mau mabit.
3: Sehat teh.
0: Alhamdulillah sehat. Terus ibu kuwu Sumuradem. Ibu Liana sehat ya?
3: Ya. Hari apa tuh? Ngadain acara ya.
0: Oh, Mapak Sri ya?
3: Kemarin ini.
0: Terus iya, Mama Indah juga info waktu itu apa tuh senam ya? Terus kemana gitu ibu kuwunya? Ada acara di desa ya?
3: Orang kali di sini acara di Sumuradem ini sambil ngarah hasil bumi itu.
0: Iya, Mapak ada Mapak Sri ya.
3: Iya. Ada hasil perkebunan. Hasil sawah.
0: Hasil sawah.
3: Iya, semuanya diarah.
0: Iya. Mudah-mudahan nih para petani semuanya hasilnya melimpah.
3: Ya cuma kubu baru ini aja deh yang rame kali.
0: Ibu Liana.
3: Iya.
0: Ya program-programnya apa nih yang terbaru yang bikin ayah Pamungkas senang?
3: Ya, programnya sih ya bagus ya, katanya mau ada apa penjaluran dari sini ke itu tuh ke mau ke jalan Anjakan tuh kedokan ungu mau disambungin katanya mau disor.
0: Iya
3: mudah-mudahan aja sampai cita-citanya tuh biar apa aktivitas masyarakat itu
0: bisa.
3: Iya, kalau ke pasar apapun kan enak gitu kan, ada jalan pintas gitu kan.
0: Iya.
3: Maksudnya kan kalau ke Dokanu kan nggak mau ke Cilanda, ke Pengajatan kan enak gitu. Kan jalan pintasnya itu.
0: Jadi nanti juga aktivitas warga semuanya lancar kalau jalannya lancar, juga halus.
3: Soalnya kan soalnya ini jalan pintas gitu ya. Yang dari wilayah Cilanda, wilayah Anjet aja lewatnya ke sini. Kalau mau ke Tumalatin itu kan lewatnya pada ke sini. Jadi terlalu ramai. Di akhirnya di pertengahan jalan sawah emang ya. Cuma udah lebar. Kalau di sektor atau di lima ini ya diperbaiki sih, mungkin mobil pick up juga bisa masuk kayak.
0: Iya.
3: Cuma karena terkendala jalannya belum bagus gitu ya. Jadi mobil pun ya paling ya roda dua aja.
0: Iya. Oke.
3: Ini sambil melihat orang rektor ini teh.
0: Rektor.
3: Iya, di samping rumah.
0: Oh gitu, baru rektor.
3: Iya. Baru selesai bulan kemarin, baru selesai panen.
0: Oh iya. Di Gantar Mekarjaya Gantar ini Nambo Harkolot tuh udah mulai pengisian bulir padi nih, malainya ya, udah serempak.
3: Ada juga di sini juga ada.
0: Iya.
3: Penaburan bulir padinya juga udah ada sih, 1-2 orang. Ya itu yang sawahnya yang luas. Antara 6 atau 7 hektaran gitu di luar.
0: Oke, salam buat. Salam buat ini ya, ayah apa mama pamungkasnya juga sehat selalu.
3: Kalau bulan dicapai.
0: Iya.
3: Sehat selalu ya saya.
0: Oke, salam buat siapa? Iya. Siap. Oke, dukung aja. Siap.
3: Makasih ya teh.
0: Sami-sami.
3: Radio Prima, Jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, oke. Kawasan sumur adem. Memang ya, rekan Prima semuanya, uang reyang sekabiane mapak sri ini sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah serta upaya bagaimana melestarikan budaya warisan leluhur sebagaimana tadi ayah pamungkas sudah bercerita mengenai Desa Sumur Adem yang sudah melakukan mapak sri pemerintah Desa Sumur Adem dan mengundang seluruh masyarakat ya untuk hadir memeriahkan acara mapak sri 2026 udah dilakukan tuh Selasa ya 16 Juni 2026 tempat balai desa Sumur Adem terus ada hiburannya juga. Wah, biasanya hiburan-hiburannya pastinya newong dermayu wong reang itu ada Singa Depok pastinya ya Ayah Pamungkas. Terus ada Sandiwaraan pastinya Sandiwara. Terus ada Singa Depok pasti itu melestarikan budaya-budaya warisan leluhur. Oke, karena sudah 3 penelepon ada Narasim, Ibu Sukinah, lalu Ayah Pamungkas yang lainnya ditahan dulu, tunggu dulu karena perjumpaan kita masih panjang di Ngopi Say kopinya diseruput, semangat yang lanjut sampai jam 10 bareng Putri Ayu Taisa, semangat dan juga ada yang di Bandar Lampung juga yang ada di Lavity Top Prima FM, halo selamat pagi ada Kak Gilang WA Audio Profesional, selamat pagi, sibuk-sibuk apa nih. Oh iya, semangat. Nah, kalau semangatnya udah. Terus kesehatannya ini nih harus juga ditingkatkan. Jangan sampai kesehatannya menurun. Ngomong-ngomong lagi-lagi tentang kesehatan, ya memang kesehatan itu adalah penting ya, Moreang atau rekan prima semuanya. Apalagi para petani yang saat ini ada yang baru laktor dari berbagai kawasan, ada yang memang sudah sampai tahap penyemprotan padinya, ada yang sibuk mengairi sawahnya. Para nelayan juga saat ini di bulan Juni, bagaimana hasil tangkapan ikannya? Apakah banyak atau ada aktivitas lain nih selain menangkap ikan di laut? Nah, itu semua harus dalam kondisi prima kesehatannya agar segala aktivitasnya lancar. Makanya nih perlu banget kan ya, perlu banget ada asupan multivitamin yaitu Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup ini multivitamin, produk permutu dari PT Hanson Pharma, dan tetap harus baca aturan pakainya. Oke, Ibu Sukina, selamat pagi Ibu. Aduh, semut merahnya. Ini dia dari Sahiba Saufa. Aku semut merah. Dan semangat semuanya Narasti. Selamat pagi, dicari dulu nih lagunya ya. Dan semuanya yang masih monitor, selamat pagi. Tetap semangat. Subang, Subang, selamat pagi.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu. Kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta ya.
1: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
0: Apa memang saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Ah, betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang.

0: doang ya,
1: ada
0: teh,
1: lagi
0: buah asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah dengar?
1: Nyerah gak nih?
0: Ah, becanda nih RT nih.
1: Ah, suka begitu ah.
0: Ya udah, buah apa teh yang asli Arab?
1: Buah selain asli kurma. Arab selain kurma, ana jenenge avocado. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, pangge es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Avocado.

Bah, dari miliknya Mala Agata. Ya, cintanya kepada Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu, juga gak akan berubah kan, Wong Riang atau rekan Prima semuanya. Ya, pastinya dong. Karena kalau gak ada Radio Prima FM, pastinya kesepian. Kesepian, gak ada yang menemani hari-harinya, yang sibuk-sibuk ke dagang, sibuk-sibuk ke di rumah, masak-masak, bersih-bersih, beres-beres rumah. Iya kan, Taiza? Sepi ya, Taiza, kalau gak ada suara Radio Prima FM? Iya, sepi banget. Ya, mudah-mudahan nih selalu eksis ya, selalu jaya di udara. Pokoknya doa-doa dari rekan Prima semuanya atau Wong Reang untuk Radio Prima FM untuk semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Oh, jam berapa nih? Jam 8.52 menit untuk saat ini. Ah, nanti lagi kita masuk di sesi jam ketiga nih. Jam terakhir ada yang nanya nih, ini di mana radionya? Oke, Putri aja jawab ya. Ini radionya di tepatnya di Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat, atau di Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Haurkolot, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Ada yang nanya juga nih di Live Tito Prima FM, boleh gak main ke Radio Prima? Boleh, boleh banget, silahkan. Yang mau bersilaturahmi ke Radio Prima FM, boleh. Ya, yang ada di Tangerang, Kak Nuriati di Tangerang. Terus ada Once 80 juga mau main ke Prima, boleh Teteh, boleh. Nah, apalagi kalau hari Ahad ya atau hari Minggu, ada fans Dura, fan family Prima. Family Prima nih yang memang setiap hari Minggu itu bersilaturahmi ke Radio Prima FM. Nanti bisa karaoke live juga. Nah, biasanya ada hadir nih dari mulai pukul 10 sampai 12 siang. Silahkan yang berkesempatan untuk hadir silaturahmi, silahkan. Selain yang ada di kru family Prima yang saat ini sedang bertanya-tanya juga, boleh banget, silahkan ya, boleh. Oke. Dan rekan Prima semuanya atau Wong Reang, ngomong-ngomong tentang perkereta apian nih, kereta api pada 22 Juni 2026 ya, bertepatan dengan HUT Jakarta ke-499, ada peresmian stasiun kereta KRL Jakarta International Stadium atau JIS, yang memang resmi beroperasi mulai tertanggal 22 Juni 2026. Peresmian dilakukan oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ada peresmian ini nih, stasiun kereta api baru, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS, bertepatan dengan HUT Kota Jakarta ke-499. Oke, ya hati-hati bagi pengendara yang ingin melintas seperlintasan kereta api. Jangan sampai nih menerabas palang pintu kereta. Tetap sabar menanti, sabar menanti sampai kereta apinya lewat. Apa ada, masih ada nih perlintasan kereta api yang tidak ada palang pintunya? Wah, hati-hati semuanya demi keselamatan berkendara. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini, Putri Ayu kembali di masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nang Rastim dan juga emak-emak nih yang sedang di sana, Aku Tak Berarti Bagimu, dari miliknya Sinta Arsinta. Masih di Radio Prima 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Pokoknya tetap semangat selalu.

0: bunga-bunga di mana-mana. Tapi ada bunga, ada kumbang juga. Ada kupu-kupu enggak? Iki masih bersama Putri Ayu di Ngopi Slay. Hari ini hari Rabu di 24 Juni 2026. Di sesi jam yang ketiga. Dan sekarang waktu menunjukkan 9.09 menit. Apa kabarnya di jam 9? Ya sedang melanjutkan tugasnya juga. Selamat bertugas yang sudah di kantor, selamat menjalankan tugas-tugas kantornya. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang belum beres nih, harus diselesaikan ya. Jangan sampai ditunda-tunda pekerjaannya. Kalau ditunda-tunda kan numpuk ya. Kalau numpuk terus lama-lama segede gunung, ya enggak Teza. Kalau udah banyak banget, jadi akhirnya mau menyelesaikan yang mana dulu bingung deh. Jangan sampai, segala sesuatunya harus step by step, sedikit demi sedikit dikerjakan. Jangan sampai numpuk-numpuk, ya enggak. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Hai kis, gimana Taisa kabarnya pagi hari ini? Udah mendingan nih kesehatannya, flu-nya
1: agak mendingan, dipasang koyo teh.
0: Waduh,
1: sampai
0: ini ya,
1: hidungnya juga dipasang koyo tuh.
0: Berarti iya, ada ini nih, ada layar tancapnya ya.
1: Tapi saya bersihin mulu teh.
0: Oh iya, debu-debu ya.
1: Bersihin mulu, jadi rada mending yang bersihin lagi.
0: Cuaca saat ini yang panas, debu, terus dingin di pagi hari juga. Kalau sensitif juga bisa bersihin-bersihin pagi-pagi.
1: Iya, kalau batuk tuh ya, batuknya sesak, terus hidungnya mepeg.
0: Mampet.
1: Hidungnya mampet, iya.
0: Aduh, gak enak banget ya rasanya ya.
1: Gak enak banget.
0: Lagi.
1: Udah lama, udah ada 1 bulan mah kali kayak gini terus.
0: Oh, tapi Taisa udah ini coba, kan udah lama, udah coba ke periksa ke pelayanan kesehatan setempat ya, gratis yang di puskesmas ya. Belum.
1: Belum.
0: Ya, coba deh, karena kan udah lama ya.
1: Iya.
0: Iki, mudah-mudahan segera disehatkan ya Taisa.
1: Iya.
0: Dan tetap semangat selalu.
1: Lagunya ada apa teh di depan teh?
0: Apa ya?
1: Belum ada yang minta.
0: Karena tadi udah diputarkan semua.
1: Iya. Para udah diputar belum teh?
0: Belum.
1: Waalaikumsalam, bukan lah teh.
0: Naon?
1: Teh.
0: Iya.
1: Lagunya Bara Bere ya.
0: Oh iya.
1: Iya. Udah diputar belum Bara Berenya?
0: Belum.
1: Belum, ya itu aja ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat semuanya aja ya teh.
0: Iya Taisa.
1: Tapi buat bapakku tuh Pak Salim ya.
0: Pak Salim,
1: semoga
0: iya,
1: sempat sembuh ya.
0: Iya.
1: Buat ibuku, Ibu Sukina aja ya.
0: Pak Salim emang belum sehat nih Pak Salim?
1: Lagi batuk-batuk.
0: Oh sama,
1: katanya,
0: sama.
1: Iya.
0: Kompakan nih ya.
1: Tanamannya buat tamuannya itu ada dokter kesini.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Teh.
1: Ada dokternya kesini mau diperiksa dulu ya.
0: Iya, ayo periksa kesehatannya ya Teisa ya. Jangan diabaikan.
1: Iya, ucapannya teh.
0: Ucapannya.
1: Apa kesiannya buat teh ya?
0: Terima kasih Teisa.
1: Ya, para pere lagunya ya.
0: Aiki, iya. Siap. Salam buat Pak dokter apa Bu dokter.
1: Yuk.
0: Itu.
1: Iya. Yuk teh, sepertinya buat teh ya.
0: Iya Teisa, siap.
1: Iya, ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Teisa. Ya mudah-mudahan hasilnya membaik nih. Apalagi kalau udah ada petugas kesehatan nih ya, yang datang ke Teisa ya. Oke langsung ya. Putri nanya udah belum teh cek kesehatan nih ke puskesmas terdekat. Wah, sudah ada dokter yang datang nih ke rumah Taisa. Oke. semangat semangat deh untuk Wong Re yang rekan prima semuanya. Request lagunya Bara Bere ya Taisah ya. Siap. Oke, lainnya juga masih ada waktu nih di 0853 nomornya 0853-2189-9582 yang ingin sekali untuk berbagi informasi di pagi hari ini di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 pagi nanti. Nah, mudah-mudahan gak ada ini lagi ya, pemadaman ataupun nyala listrik yang bergilir untuk kedepannya. Mudah-mudahan nih, selamat pagi untuk Dirut PLN. Dirut PLN, selamat pagi, apa kabarnya nih Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo yang sebelumnya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Pulau Jawa pada pekan yang lalu. Nah, ini disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo saat usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Senin di 22 Juni 2026. Memang beberapa di pekan yang lalu ya, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa ini mulai membaik dan titik pemadaman bergilir juga berhasil sudah diminimalisir dan pasokan listrik kembali normal di banyak wilayah. Oke, mudah-mudahan nih semakin normal kembali untuk kelistrikan yang ada. Untuk info selengkapnya bisa dibaca nih di lognews.go.id. Dan berbagai informasi yang lainnya juga masih nanti dihadirkan di Ngopi Say sampai jam 10 pagi nanti. Bara-barenya mana nih ya Taisa? Oke, dicarikan nih yang ingin sekali mendengarkan lagu Bara Bere. Mudah-mudahan setelah mendengarkan lagu ini dan dicek kesehatannya segera membaik. Bagi Wong Re yang rekan prima semuanya juga, jangan nih sekali-kali jangan sampai diabaikan jika ada satu hal masalah kesehatan yang dirasakan, untuk segera cek and recheck-nya ke pelayanan kesehatan

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ternyata banyak piaraannya, tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak bedanya?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahaya.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya, Teh?
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak.

Oke. Wah, biasanya nih dari Trijaya Elektronik biasanya hadir di live di Toko Prima. Mana ini ya? Oke, salam jos nih untuk Trijaya Elektronik. Jos pokoknya mah ya. Dan sekarang masih jam 9.37 menit. Selamat pagi bagi wong reyang atau rekan prima semuanya yang masih setia selalu nih di acara pagi hari ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan ngomong tentang ini nih, Trijaya Elektronik ya, founder dari Trijaya Motor dan Trijaya Elektronik nih, Dr. Setiawan Wijaya, pada peringatan 1 Muharram 14.1448 Hijriah di Mahat Azaitun pada tanggal 16 Juni 2026 hadir loh dan memberikan apresiasi untuk Azaitun mengenai kegiatan acara untuk peringatan Sabtu Syura di Mahat Azaitun Indramayu. Dan momen peringatan Sabtu Syura ini bagi founder Trijaya Motor dan Trijaya Elektronik bahwa sangat baik nih momen tersebut yang dilaksanakan di Azaitun untuk memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan dan juga kolaborasi dan merasa dalam suasana keberagaman, keharmonisan serta semangat kemandirian yang tumbuh di Mahat Azaitun. Dan di forum 1 Muharram itu menghadirkan banyak gagasan ya dan pandangan dari berbagai acara pembicara ya di lintas bidang keahlian dan juga agama. Ini menciptakan bagaimana memperkuat harmoni antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat. Dan ada kolaborasi nih dari Trijaya yang memiliki keinginan untuk membangun kolaborasi yaitu dengan Kodeko Azaitun, koperasi desa kota di Azaitun. Dan kerjasama dunia pendidikan dan sektor wisata merupakan langkah yang strategis ya untuk menciptakan nilai tambah yang luas bagi masyarakat. Program Kodeko di Azaitun merupakan gagasan yang baik dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan dampak positif nih bagi masyarakat. Dan founder Trijaya Motor dan Trijaya Elektronik ini memberikan apresiasi terhadap Kodeko di Azaitun dan bangga melihat bagaimana upaya Azaitun dalam membangun program yang berfokus pada pendidikan, pemberdayaan, dan pengembangan di berbagai sektor. Nah, begitu bagaimana apresiasi dan tanggapannya dari founder Trijaya, Dr. Setiawan Wijaya. Baik, untuk selengkapnya bisa nih rekan prima atau wong reyang baca di lognews.go.id. Halo, kembali lagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jam berapa nih? 9.40 menit untuk saat ini. Untuk rekan Sahil dan rekan Adisti, apa kabarnya nih di pagi hari ini selama bertugas ya? Pokoknya ditunggu nih untuk laporannya untuk kegiatan di stasiun Cipunegara pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap setia selalu di Radio Prima 958 FM Hargelis, Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Kau tercipta bukan untukku, ya sudahlah ya.

0: tebak-tebakan ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur Ranger, air Ranger. Ya. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau enggak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan makan Palembang yang enggak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
0: Harus banyak. Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional.

Ya, yang agak bosan-bosan memandang layar handphone, selamat pagi. Dan masih di Ngopi Slay, kenalin dengan Putri Ayu ya, yang mungkin baru kenal dengan siapa ini. Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jam 9.52 menit untuk saat ini. Wong reyang rekan Prima semuanya, makin siang makin cerah nih kayaknya. Karena ada Kak Evi Mulia nih, nyariin Mimi Epi. Mana nih Mimi Epi? Kayaknya masih sibuk-sibuk di goyang-goyang katanya. Ada Kak Evi Mulia di Cikarang sana, nyariin Mimi Epi-nya. Nyariin maknya, mak. Masih sibuk goyang-goyang kah di dapur, mak? Ya kayaknya sih masih sibuk-sibuk deh. Sibuk goreng-goreng atau sibuk nyari gas LPG 3 kg ya, yang warna hijau, gas melonnya. Soalnya ada dari Tumaritis juga info kalau susah nyari gas LPG 3 kg nih. Dari siapa nih, Poles Kaca, Sinau Poles Kaca di Tumaritis. Moles-moles kaca mobil jarene mah ya, bisa seperti baru lagi. Wah, ternyata gak cuman moles wajah yang bisa dilakukan. Ternyata kaca mobil, bodi motor juga bisa dipoles-poles ya, biar baru lagi. Oke, semangat selalu. Semangat apapun aktivitasnya, pekerjaannya juga, tetap semangat semuanya. Dan hari ini jam 11 nanti ada Fansura Fans Ketemu di Udara bareng Bang Arya. Ini Mas Evan nanyain, Bang Arya siarannya jam berapa? Oh, jam 11 di Fansura Fans Ketemu di Udara, lagu Tarling baru atau Tarling lawasnya bisa di request atau didengarkan di Radio Prima 958 FM. Berbagai acara yang ada di Radio Prima FM yang pastinya favorit untuk rekan Prima semuanya atau Wong Reyang. Dan sebelum Putri pamit nih, mengakhiri acara di pagi hari ini di Ngopi Slay, untuk penutup di informasi di kesempatan pagi hari ini, bagaimana nih Bapak Bupati Luki Hakim meninjau perbaikan jalan yang ada di Indramayu, dan bahwa pemerintah Kabupaten Indramayu ini targetkan untuk pembangunan infrastrukturnya secara bertahap. Nah, ini penting banget untuk pembangunan jalan. Tadi untuk yang ada di Sumuradem juga ya, Ayah Pamungkas infokan ada mau ada pengecoran ya. Oke. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu targetkan pembangunan infrastruktur jalan ini memang secara bertahap dan secara terencana. Dan mudah-mudahan juga dapat terlaksana sesuai dengan jadwalnya ya. Target-targetnya tercapai semuanya. Dan ada beberapa tahap nih, ada dalam dua tahap. Yang pertama, tahap pertama itu Juni sampai dengan Agustus 2026, dan tahap kedua itu November sampai Desember 2026. Dan wilayah yang belum kebagian akan menjadi prioritas pada tahap berikutnya. Dan setelah itu ada lampu jalan yang menjadi prioritas selanjutnya, pemasangan penerangan jalan umum, dilanjutkan tahun 2027 hingga 2028 setelah jalan-jalan dalam kondisi yang baik. Wah, kalau jalannya baik, jalan terus penerangan jalannya juga ada, ini akan meningkatkan ya bagaimana mobilitas masyarakat yang semakin maju. Nah, para petani juga
bisa angkut nih hasil buminya dengan lancar. Kalau infrastruktur jalannya juga bagus ya. Oke, untuk selengkapnya bagaimana Bupati Luki Hakim tinjau perbaikan jalan bisa rekan Prima baca lebih lengkap di lognews.go.id. Terima kasih semuanya. Dan setelah ini ada Hello Prima dengan lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang bisa rekan Prima dengarkan. Aku Terpikat Dirimu, lagu terakhir, lagu penutup di Ngopi Say pada pagi hari ini. Siapa sih yang gak terpikat dengan Radio Prima FM? Pastinya ya, terpikat semuanya. Terima kasih semuanya dan salam sehat bahagia. Putri Ayu pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dadah.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, rekan Prima, di sebuah stasiun kereta yang ramai, hiduplah seorang pengemis. Setiap hari ia duduk di sudut peron, berharap belas kasihan dari para penumpang yang lalu lalang. Hidupnya bergantung pada pemberian orang lain. Nah, di suatu hari, ia melihat seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. Dalam pikirannya, pria itu pasti kaya dan dermawan. Ia berharap akan mendapat uang lebih banyak jika meminta pada orang tersebut. Namun pertemuan itu justru mengubah hidupnya. Ia tersadar oleh sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir selama berhari-hari. Selama ini ia hanya meminta, tetapi belum pernah berpikir untuk memberi. Ia merasa tidak punya apa-apa. Ia merasa terlalu miskin untuk memberi. Tapi setelah merenung, ia mulai melihat sekelilingnya. Di dekat stasiun tumbuh bunga-bunga liar yang indah. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang memberinya uang, ia membalas dengan setangkai bunga. Orang-orang yang menerima bunga itu tersenyum. Mereka merasa dihargai. Perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semakin ia memberi, semakin banyak orang yang dengan senang hati memberinya uang. Dan ia tidak lagi hanya duduk menunggu belas kasihan. Ia mulai merasa punya nilai. Dan ia merasa menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat walau sederhana. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah. Ia bukan lagi menjadi pengemis di sudut stasiun. Bahkan ia menjadi penjual bunga kecil-kecilan. Semua itu berawal dari perubahan cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keadaan yang berubah, tetapi dari cara kita memandang diri sendiri. Selama kita merasa tidak punya nilai, dunia pun akan memperlakukan kita seperti itu. Tapi ketika kita mulai memberi, sekecil apapun itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi pesannya untuk kita semua, jangan hanya menunggu untuk menerima kehidupan yang lebih baik ya rekan Prima. Mulailah memberi sesuatu yang bernilai walau kecil. Karena saat kita memberi dengan tulus, hidup akan menemukan jalannya untuk kembali memberi kepada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Halo Rekan Prima, bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama aku tidak mencium apa-apa. Bahkan aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup Rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi Rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati, hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, Rekan Prima.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Udan ketiga ya rekan Rima, hadir di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Arya di acara Venstura ini sampai pukul 16 ya. Ya untuk rekan Prima, gimana kabarnya ya semuanya yang sudah hadir ya dari pagi hingga siang hari ini, semoga diberikan kesehatan yang paripurna. Ya sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun serta Umi dan keluarga, serta Datuk Syekh Rimam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin saya untuk mengudara menemani aktivitas untuk rekan Prima dan serta restunya dari Syekh. Dan mari jadikan hari ini berpangkna, karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya sebelumnya juga ini ada informasi dari rekan Sahil ya, yang sekarang berada di stasiun Cipunegara, di mana giat hari ini yaitu Rabu 24 Juni 2026 layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat ya, dimulai dari pukul 18 hingga selesai. Dan fasilitas layanan kesehatannya yaitu ada pengobatan umum ya, ada pemeriksaan gigi, juga kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan mata, juga penyuluhan kesehatan. Baik rekan Prima, kita dengarkan dulu ya untuk rekan Sahil di oke. Oh, dari mulai jam 8 ya. Baik rekan Prima, kita dengarkan dulu ya laporan dari rekan Sahil yang sudah ada di lokasi. Ya silakan untuk rekan Sahil.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka rekan Prima semuanya. Saat ini siang hari ini Sahil berada di stasiun Cipunegara. Dan Sahil sudah berada di stasiun Cipunegara ini sejak pagi tadi karena ada kegiatan yaitu layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat di sekitar stasiun Cipunegara dari KAI di wilayah Daup 3 Cirebon. Dan bisa saya gambarkan bahwa pada kegiatan hari ini KAI itu menggunakan rangkaian rel klinik generasi keempat yang terdiri atas 4 kereta diesel, 2 kereta difungsikan sebagai rel klinik, sedangkan 2 lagi difungsikan sebagai rel library. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan di dalam rel klinik itu adalah jenis pelayanan kesehatan primer atau pelayanan tingkat pertama, meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kesehatan mata, apotik, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kebidanan lanjutan. Dan 2 kereta kesehatan juga dilengkapi fasilitas EKG, USG, dan juga laboratorium hematologi analyzer systemix berbasis komputer sebagai pemeriksaan penunjang yang berfungsi untuk mengukur sampel darah sehingga mampu membantu mendiagnosis penyakit. Dan rel klinik sendiri ini juga merupakan kereta kesehatan yang pembuatannya dilatar belakangi oleh semangat KAI untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat Indonesia nih, khususnya di bidang kesehatan dengan memanfaatkan jalur KA sehingga dapat menembus daerah yang sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Dibuatnya lah rel klinik ini juga sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan program TJSL KAI. Dan saat ini Sahil sudah bersama Pak Muhib selaku manajer Humas KAI Daup 3 Cirebon. Selamat siang Pak Muhib.
3: Selamat siang rekan Prima.
2: Pak Muhib, aku tadi lihat acaranya sangat antusiasme sekali dari pelajar, siswa sekaligus masyarakat juga, bahwa tadi aku sempat mewawancarai salah satu masyarakat bahwa masyarakatnya juga sangat terbantu dan sangat-sangat berterima kasih. Pak, bisa dijelaskan kegiatan hari ini meliputi apa saja, Pak? Atau mungkin ada penyampaian dari Pak Sigit selaku Vice President?
3: Ya, baik. Pada hari ini KAI Dapur Giga Cirebon menyelenggarakan bakti sosial pengobatan gratis menggunakan rel klinik, ya. Jadi memang rel klinik ini ditujukan kepada masyarakat yang agak jauh dari pelayanan kesehatan. Dan tentunya karena menggunakan rel klinik, jadi pengobatannya di dalam kereta. Dan tentunya harus ada relnya, jadi di stasiun-stasiun yang terpencil. Nah, ini bagian dari salah satu kegiatan TCSL, ya, untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat di sekitar rel yang tadi yang agak jauh dari layanan kesehatan. Dan di kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan umum, ya, pemeriksaan mata, terus ada juga pemeriksaan gigi, terus ada laboratorium juga, terus ada layanan untuk ibu hamil gitu, ibu ya
2: hamil.
3: Juga diberikan paket vitamin dan pemeriksaan untuk ibu hamil. Selain ada pengobatan gratis, juga diberikan penyuluhan kesehatan bagi anak-anak sekolah, ya, untuk bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Nah, selain itu juga untuk membangkitkan semangat membaca untuk peningkatan literasi anak-anak, KAI juga menyediakan rel library atau perpustakaan di dalam kereta, disediakan buku-buku secara hard copy maupun buku secara digital atau e-book.
2: Oke. Pak, kalau boleh tahu nih, kuota dari rel klinik ini sendiri itu berapa ratus masyarakat nih, Pak, yang hari ini tuh ditampung oleh rel klinik?
3: Ya. Untuk hari ini KAI menyediakan 200 orang yang bisa melakukan pemeriksaan atau pengobatan. Dan selain itu juga ada 15 ibu hamil yang bisa diperiksa dan diberikan paket bantuan vitamin. Selain itu juga diberikan bantuan pendidikan bagi anak sekolah, ya, berupa 30 kacamata gratis gitu, ya, bagi anak-anak yang mengalami kekurangan dalam penglihatan, terutama minus, ya. Terus ada juga 40 paket sekolah bagi anak-anak dan 40 paket alat gosok gigi.
2: Oke, Pak, ada yang ingin disampaikan dari KAI harapannya untuk masyarakat?
3: Baik, ya, harapan dari KAI dengan kegiatan ini, semoga kegiatan ini dapat meringankan beban bagi masyarakat dalam hal kesehatan, ya, bagi masyarakat yang mengalami kekurangan kesehatan bisa memanfaatkan rel klinik ini. Terus masyarakat dari anak-anak sekolah juga bisa mendapatkan bantuan secara gratis baik berupa kacamata maupun paket untuk sekolah. Dan kami juga berharap kepada masyarakat dengan bantuan atau kegiatan ini bisa menimbulkan rasa cinta, ya, kepada kereta api. Jadi bisa membantu kereta api dalam hal menjaga asetnya KAI maupun perjalanan kereta api. Jadi supaya masyarakat bisa mengurangi, terutama anak-anak, ya, yang iseng-iseng untuk melempar kereta api atau mengganjal, menyimpan batu di atas rel, yang tentunya itu sangat membahayakan bagi dirinya maupun perjalanan kereta api.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Muhib. Bisa Sahil sampaikan kembali kepada rekan Prima semuanya Wong Reang bahwa dengan adanya kegiatan bakti sosial pengobatan gratis menggunakan rel klinik ini, tingkat kesehatan warga yang tinggal berdekatan dengan stasiun atau jalur kereta api menjadi lebih baik, dan masyarakat semakin mencintai transportasi kereta api dan ikut sama-sama menjaga aset negara, serta dapat lebih peduli terhadap keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Sekian laporan dari Sahil di stasiun Cipunagara bersama Pak Muhib dan KAI. Daop 3 Cirebon semakin melayani. Assalamualaikum, merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Sahil ya yang sudah melakukan porkan giat hari ini di stasiun Cipunegara ya. Ya, yang lokasinya dekat stasiun Cipunegara ya, silahkan berduyun-duyun ya untuk ke lokasi ya. Dimulai dari pukul 8 pagi tadi ya hingga selesai ya, yang semuanya ada di daerah Cipunegara ingin berobat gratis ataupun konsultasi dengan kesehatan. Nah, boleh silahkan ya. Segera. Memang luar biasa ya untuk PT KAI ini. Kemajuannya sangat banyak ini ya, banyak kemajuan sekarang untuk PT KAI. Hebat untuk PT KAI. Yuk rekan Prima, kita kembali lagi di acara Ventura Neng Kene Kie. Ya. Kelihatannya sudah ada yang bergabung ini. Siapakah, kita buka dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pantura Kining Kene Ning Prima FM Ning Dremak Rendionnya Bung Dramayu Barat nomor 1.
0: Oh iya. Oke, terima kasih.
4: Bang Arya, sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya untuk Ibu Sukina sebagai penelpon pertama.
4: Wong tua yang ngene. Wong tua dari nama Indah, orang suruh-suruh kan Ibu Sukina aja turun ke kapan ya Bang Ajak.
0: Resepnya apa sih Ibu Sukina sih supaya bisa tetap fit?
4: Kan Bang Arya Kak, iklan vitamin apa Kak?
0: Oh, ya berarti.
4: Ya begitu, renangan vitamin kayak konon.
0: Minum serai apa? Jahe ya.
4: Iya, iya. Serai, jahe itu dibantu vitamin kunyah segera.
0: Aduh, iya, olahraga, olahraga. Ini berarti apa nih Bu Sukina nih? Jalan-jalan apa gimana olahraga?
4: Olahraga mah ini pasar bebas, di Bulang sama lebih
0: malah. Waduh, Bang Arya. Pokoknya dia
4: bolak-balik.
0: Balik mana
4: dia? Iya, tukupin.
0: Oh, gitu ya.
4: Iya, gerak ya. Anu kaki ya, ki. Lebih dari 1000 langkah.
0: Iya, masalah itu memang kaki itu kan tumpuan untuk semuanya. Jadi kalau kakinya iya, itu kuat kan, jadi jalan itu memang penting sih Bu Sukina. Ya daripada semuanya apa naik motor atau kalau memang deket ya dilatih.
4: Oh enggak, Bu Sukina jalan. Mah naiknya enggak sepeda Bang Arya.
0: Oh sepeda ya. Iya,
4: iya, pokoknya harus gerak aja kakinya. Itu kan udah usia ya. Nah terus kan udah tua enggak usah pakai motor-motor aja. Udah yang tadi pakai motor malah encron. Ini sepeda mah nggak dimudin, nggak jerut wis lah.
0: Iya.
4: Apa mana aku jalan kereta sampai gerol-gerol kayak konon.
0: Oh iya lah.
4: Orang di rata-rata kenapa sampai jerol Bang Arya? Sampai ngeri dalangnya. Jadi enak sepeda.
0: Iya wis.
4: Itu bakal berenak dituntun. Wis ya konon bae wong tua malah.
0: Iya lah.
4: Lur selamat.
0: Selamat bae lah. Oke.
4: Gak usah ya sepeda bae. Bagian ya, dipoyoki wong gak lah. Penting-penting mah sehat.
0: Oke, ya. Semoga diberikan kesehatan yang paripurna Bu Sukina ya. Dan semangat terutama ini yang
4: amin. Sebaliknya ya, Bang Arya juga moga waras sehat, berkah mulia.
0: Amin.
4: Warabala. Cukupi segalane, waras sehat, mari sehat rohaninya Bang Arya ya.
0: Oke, ya.
4: Udah, jaluk tip lorokna lagu.
0: Oke, lagunya apa nih Bu Sukina?
4: Milik pasangan.
0: Milih pasangan.
4: Milih pasangan.
0: Oh, waduh, ya, pilih-pilih. Pingin pilih-pilih, ya, saya pilih pasangan.
4: Milih. Alah nih lagu Bang Arya sekarang mendek begawi saya seneng aja.
0: Ah, iya wes, milih pasangan. Waduh, ya.
4: Nah, milih pasangan. Okay. Salamnya sama Bang Arya dulu ya.
0: Nggih. Okay. Siap.
4: Semoga sehat selalu keluarga.
0: Sama terus sukina. Nggih.
4: Enang Rastim, ayo nang,
0: ayo
4: kita nangi.
0: Nangi tangi.
4: Aduh, ya oke lah Bang Arya lah beluk-beluk Bang Arya. Ayo si beluk Bang Arya ki. Apa tadi ngrong? Anu, ning rumah sakitku, rumah sakit ning kun ku klinik. Ning Ibu Negara.
0: Ibu Negara ya pengobatan gratis ya, ya yang rumahnya dekat. Stasiun Ibu Negara silahkan datang berkunjungi ya rame-rame ya.
4: Rame-rame berobat
0: gratis. Berobat gratis itu PT KAI ya, Daop 3 Cirebon.
4: Anggo bono eho, ambra jangan sup bae beno eho.
0: Yo.
4: Ibu Negara ho.
0: Ya,
4: sebenarnya.
0: Ya mungkin nanti ke Aur Gelis juga kali ya, giliran nanti.
4: Bukan Aur Gelis mah kayaknya berdipai bapak Bang Arya.
0: Oh gitu, wah.
4: Karena dekat sih ya, Cipenegara kalau Aur Gelis tuh.
0: Iya mungkin
4: cepat. Hari stasiun Cipenegara kan ngidule terpencil, ngalor terpencil, karena ini kayaknya kan rada kota lah pokoknya.
0: Terisi mungkin ke Terisi kali ya, Terisi stasiun Terisi.
4: Nah lawan Terisi kayak kayak dipai Bang Arya. Terisi ya,
0: dipai
4: tapi algoritma kayaknya ora.
0: Kayaknya ora,
4: kayaknya sok tahu gue ya.
0: Ya mudah-mudahan nanti bergilir. Iya bergilir.
4: Anggap dol dol.
0: Ayo
4: dol.
0: Ayo gini.
4: Naik dol. Anggo tenani,
0: okay.
4: Mama, siapa? Yeah. Tenani, anggo Kasmira, Kasmira, anggo Angwaid, ayo, Kasmira berobatnya parku, Cep Negara, gratis. Anggo, anggo Angwaid, anggo Kang Rian, Kang Timan, ku Kang Timan ku parku, Cep Negara, okay. Kang Timan ku, anggo Kang Timan. Anggo Bang Salman, anggo Aki,
0: wah, Aki metal lah, Aki metal.
4: Aki sud,
0: ayo,
4: sud bayar lembar ya, lembar kayak Aki sud, ayo naik, Mang Wanta Mang, wis bubur curat durung Mang, wis bubur durung Mang, bagian gak Mang bubur surat ku Mang,
0: ayo, ayo,
4: ayo. Anggo Capur, Bapak Salim, anggo Samina, Mimi Samina ko, anggo Kang Ibeng, anggo Bapak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Bunda Yunya Sari, Nok Bintang Unyu Unyu, anggo Bunda siapa karena Emma itu Jawa Timur kayak makan kak Bunda Emma kak
0: maji nggak ada
4: sokat sama
0: iya.
4: Oh iya Bandar Negara Bunda Emma Ibu Sukina kelangan nih nggak siapa aja sokat oce anggo wa eng wa anggo Mimi Rati Mimi Epi Mimi Ratmina Mama Ratmina Tessa balik durung teh ayo naik semangat anggo tinggal rengat Mama Indah enak kan nyanyi rengat kana pas kana ayo naik anu Mama Indah Mama Paujan Ibu Tuti Mama Odang anggo Bunda Mary, Pak Haji Putih, anggo Kang Rojaya, Singgah Organ, anggo Kang Seprolan, Singgah Tau. Udah lah, untuk semua-muanya aja.
0: Yeah,
4: Sing dulu mau calling, maaf, baik.
0: Oke, okay,
4: siap. Usah panik, Bang Arya.
0: Oke, okay, Mangga.
4: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk. Menggabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukina sebagai penelepon pertama di acara Events Dura. Nengke, nengke, milih. Tasakan jadi judulnya. Halo, assalamualaikum. Westura, siapa ini? Halo, ya. Halo. Westura. Waalaikumsalam, Westura.
4: Merdeka.
0: Merdeka, ya.
4: Ini prima.
0: Ayo Neng Prima. Ini ikut iya. Ini kan berobat gratis Taisa. Ini kan ada di Cipunegara ini.
4: Iya, kita sama dokter Rebay dipanggil Nenek.
0: Oh, dokter Rebay nggih.
4: Iya, siap. Orang Miniangan.
0: Terus sudah diperiksa?
4: Sudah.
0: Oh, apa kata dokter?
4: Katanya pilek.
0: Oh, flu pilek ya. Biasanya
4: ngawas ya.
0: Jadi ya cuaca lagi, kali ya. Cuacanya karena
4: apa-apa yang udah dikasih obat.
0: Sudah dikasih obat. Udah. Alhamdulillah. Ya, semoga cepat
4: sembuh. Sudah, Bu. Sembuh. Kita masih panggil mene bae dokternya, dokter Sungkene, Bu.
0: Dokter.
4: Orang miang-miang ado-ado lah.
0: Berarti dokter ini ya dekat situ ya, puskesmas apa.
4: Iya. Kan kena ya ke sang dokter sing oleh dipanggil.
0: Oh, gitu ya.
4: Iya. Anak klinik ya anak.
0: Oh, klinik ya.
4: Iya, mencarat ngampar anak klinik. Terus ning Sarkamal juga ada.
0: Iya, Sarkamal ada iya. Memang.
4: Ya, kita mah urusnya sing dipanggil baik.
0: Iya. Ya, semoga cepat sembuh Taisa ya.
4: Iya, amin. Alhamdulillah.
0: Oke, ya, oke, lanjut.
4: Ya. Kembali ke kamarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kula.
4: Kerapan jaluk lagu
0: ah. Oke, lagu apa ini?
4: Lagu ne anu kan?
0: Ayo.
4: Anak kan anu.
0: Judulnya
4: apa? Apa dah anu lagu anu kok?
0: Anu?
4: Iya anu.
0: Apa iya anu? Gitu ketemu. Aduh anu.
4: Apa
0: ya.
4: Dah anu?
0: Aduh cekat cekat tahun apa judulnya anu sih?
4: Ya cekulah judulnya anu.
0: Anu?
4: Iya anu.
0: Apa iyalah? Itu iya. Pernah. Terus pernah ngerti ya kan lagu iya. Ini aduh dia.
4: Masih
0: kelas
4: ya anak.
0: Ya wes begitu.
4: Terus di Argentina buat apa sih nggak
0: jadi? Aduh ya. iya wah anu ya ya wes iya. Siapa?
4: Iya waleti beya. Salam buat bapakku, bapak saling sayang. Buat ibuku yang paling sayang Ibu Sukina. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mama Saminanya juga. Mama Indah. Mama Paujan. Mama Odang. Mama Endang. Buat Mama Ebi. Buat Mama Aldin. Buat Ibu Billy. Ibu Tuti. Mama Titannya juga. Mama Nenen, Mama Lina. Buat Kang Eges, Kang.
0: Yo.
4: Buat Mang Wanta sayang. Buat Kang Rian. Buat Kang Ibeng. Ya buat Pak Lebe. Buat Wakisut. Iya buat semuanya aja.
0: Yo.
4: Buat Kang Agus Suryana.
0: Iya Kang yang, Agus.
4: Oh buat Bunda Yunia Sari. Buat Bunda Mary. Iya, udah ah.
0: Siapa?
4: Itu aja.
0: Oke, dari Taisa. Siap.
4: Anak kan Arya Anu lagunya.
0: Anak.
4: Anak ya.
0: Ana yo. Halo Laura Bernaku nengin
4: di. Mana
0: enak ya. Ya.
4: Nengin di ompoli putu je.
0: Our release Indramayu.
4: Iya.
0: Ya. Siap.
4: Iya. Ucapannya Kang.
0: Mangga siap enak.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dijawab dewek priban ki ada isakan durung dijawab, wis jawab dewek. Waduh.
4: Elekimus merdeka kunur
0: kalau. Iya, ya wis anu ya. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Taisa sebagai penelpon kedua. 29 menit berlalu dari pukul 11. Halo, assalamualaikum. Benstura.
5: Benstura. Ini Prima FM. Radio Indramayu nomor ba.
0: Ayo wes aduh. Udah sehat ya, Mi?
5: sehat kang Arya.
0: Ya wis berobat dorong, wis berobat, pin berobat para. Ke anak roh dan gratis ya nang stasiun Cipunegara.
5: Kadado-ado
0: ya don. Ya wis penting sehat. Biasanya angger berobat ke nang endi me? Halo?
5: Apa memirat pinang di puskesmas?
0: Puskesmas ngarep omah bae ya. Oke ya. Be buri omah wae ngarep omah, buri omah bae.
5: Iya.
0: Parek malah ora sayang
5: dengan dia. Buri omah bae.
0: Oh iya kayaknya apa apa kebeg nemen apa ini ya. Apa rame terus kayaknya puskesmas e.
5: Anu mandirancan.
0: Mandirancan iya maksudnya ya.
5: Iya.
0: Fasilitasnya kayaknya apa baik kayak anak kayak mi ya di Mandi Rancang gue ya. Halo.
5: Halo.
0: Iya ini apa puskesmasnya kayaknya gede kayaknya ya Mandi Rancang ya.
5: Gede.
0: Iya rame kayaknya kan sama anak pengin apa undat apa untuk yang pasien penginapannya juga ada kayaknya ya. Obat inap ya.
5: Nah, tempat.
0: Oke lah.
5: Ada.
0: Iya. Ya wes. Oke, mi semoga sehat-sehat selalu ya. Suaranya kayaknya kok putus-putus, mi. Iya, suaranya kayaknya putus-putus ya, kangge. Biasanya kangge anggur telepon biasa kayaknya kok orang apa-apa kayaknya kok orang putus-putus ya. Iya, suaranya kok putus-putus kayak anggur WA, telepon WA, mes. Anggur telepon biasa baik, mi.
5: Biasa.
0: Telepon biasa bae sing seluler ka. Halo? Iya putus-putus. Iya me, ya putus-putus suarane me.
5: Putus-putus.
0: Iya putus-putus. Biasanya kan lancar anggar telepon seluler gitu. Ya wes. Ya wes pe, lagunya apa me? Langsung baik ya.
5: Lagunya oh, baik. Mabuk randa.
0: Mabuk randa ya. Ya, aduh, ya wes mabuk randa ya. Ya, siap.
5: Salam-salam ke Kang Arya.
0: Nggih, salamnya apa?
5: Kanggo Ibu Sukina. Kanggo Teh Isa yang punya sayang.
0: Ayo.
5: Anggo Mimi Epi, anggo Pak Salim, anggo Mimi Samina, Nang Rastim, Kang Aman, Kang Wanta, Mama Indah, Mama Tuti, Usmono Bayang Kang Arya.
0: Oke, Mi, matur suwun.
5: Pamit.
0: Nggih.
5: Kopi pahit, jangan diminum.
0: Iya, Mi, betul.
5: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mi. Mabuk randa pokoknya. Ya, ada Mimi Ratmina. Karo. Teisa, ya karo Ibu Sukina, ya lagu-lagunya siap memang ke diputer, ke tiga penelpon ya rekan Prima dan tiga buah lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima di acara Fans Tura ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Fans Tura neng ke

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya cakepnya.
0: Emang kenal banget sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

Kabar gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, 12:09 ya. Tak terasa kita sudah di jam 12 saja ya, menuju pukul 13 ya, 1 jam lagi ya. Oke rekan Prima, ya tadi ada sebuah lagu sengaja Arya putarkan ya, lagu Pemuda Idaman. Lagu tersebut yang pernah direquest oleh yang amat berhormat saya Zaitun. Nah, dan lagu ini mengingatkan saat pembangunan Menara Pemuda Perdamaian ya, di mana saat itu yang meresmikan Bapak Yusuf Kalla saat menjadi Menko Kesra ya, tahun 2003 ya. Dan sekarang menara tersebut sudah bisa dilihat ya dari jarak jauh jika kita melintasi dari kilometer 120 ya, mulai dari 120, 21, 22, 23. Kalau tidak ada pohon-pohon yang di pinggir itu ya, di pinggir jalan tol Cipali itu kelihatan itu Menara Pemuda Perdamaiannya rekan Prima ya, ikon Indramayu Barat ya. Ya Indramayu Barat nanti ya, mudah-mudahan segera terwujud cita-citanya untuk Indramayu Barat ini. Dan namanya juga Kota Durian Kadu Hideng ya. Jadi nanti jika ingin bertamasya ataupun destinasi ya ke Indramayu Barat ya, jika ingin melihat ataupun merasakan nikmatnya durian kadu hideng, nah silakan ya, nanti kita tunggu ya beberapa tahun lagi ya. Baik rekan Prima, Arya akan menyampaikan berita yang mengutip dari lognews.co.id, yaitu mengenai Dirut PLN minta maaf atas pemadaman bergilir di Jawa, sistem kelistrikan mulai pulih. Ya, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada pekan lalu. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Darmawan setelah menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada hari Senin 22 Juni 2026, sekaligus menyampaikan perkembangan terbaru terkait kondisi sistem kelistrikan nasional. Ya, untuk sistem kelistrikan berangsur normal kembali dan gangguannya berasal dari kendala teknis dan di perkuatan pasokan serta infrastrukturnya, dan penanganan dilakukan selama 24 jam, dan apresiasi kepada pemerintah dan mitra. Dalam kesempatan tersebut Darawan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM atas dukungan dan koordinasi yang diberikan selama proses penanganan gangguan tersebut. Ya, ya sudah ini ya, sudah mulai kembali normal kembali ya, mudah-mudahan tidak ada pemutusan listrik apa pemadaman kembali ya rekan Prima, sehingga yang punya usaha tetap berjalan lancar ya. Oke ya, lanjut untuk hari ini yang sedang maksi-maksi ini apa ya, kira-kira maksinya si siang-siang seperti enaknya ini. Mungkin yang sedang maksi di mana ini? Naiknya sop ya, sop iga atau sop ayam. Waduh, kelihatannya ini memang siang-siang begini ini biasanya kalau di kota-kota ya seperti di Jakarta ini, dari kantor-kantor itu sudah turun semua ini ya untuk makan siang, karena waktunya untuk makan siang. Nah, kira-kira apa ini destinasi untuk makan siang di Indramayu ini yang paling apa ya, dicari ya untuk rekan Prima ini, terutama ini kalau saya ini pribadi ya, kalau saya maksudnya ya, ini juga untuk rekan Prima sih ya, siang-siang begini itu enaknya itu memang apa ya, pecah pecel. Wah, ya pecel itu ya pecel pecel tapi yang ada potongan lontong, lontong sama tahunya. Tahu ya biasanya. Nah, saya waktu itu dulu pernah itu makan. Jadi kalau siang ternyata makan pecel itu enak pokoknya deh rasanya. Dibanding yang berkuah-kuah itu enakan makan pecel benar kan berarti ya. Pecel lodong gitu ya. Gak ada pecel asli-asli ya, gak ada ya, kurang masuk dia pecel lontong itu. Wah, itu favorit itu memang itu pecel lontong itu. Bumbu apa ya, bumbu pecel aja gitu ya. Dia baik itu. Waduh, enaknya bukan main dengan prima. Ya terus juga jangan lupa juga ada kerupuknya itu. Nah, kerupuk itu selalu ini ya, menemani ya, kata orangnya menemani saat-saat kita. Kenapa ya orang kadang-kadang kalau makan nasi kalau gak ada kerupuk itu kok kurang lengkap apa gimana ya rekan prima? Aduh, ya siapakah ya yang punya pengalaman ataupun suka ya makan pecel ya siang hari terutama ini. Ya boleh nanti kita berbagi ceritanya di 0853-2189-9582. Yang belum melaksanakan sholat duhur ya silahkan sholat duhur terlebih dahulu ya, sambil nanti setelah itu baru kita telepon ya, boleh nanti di 0853-2189-9582. Arya masih menunggu, jadi jangan kemana-mana ya. Halo, assalamualaikum. Ben Sura.
1: Enak sih yang diterima FM.
0: Iya, wah ini nih pasti pecel. Makan pecel di sana.
1: Ya, pecel baik.
0: Iya, di mana di Paparati yang punya pecel itu kira-kira?
1: Di sini
0: memang
1: nggak ada yang
0: jualan
1: pecel.
0: Aduh, di mana yang ada itu? Dulu saya dulu.
1: Pasar.
0: Hah?
1: Di pasar.
0: Oh, di pasar ada ya? Sebelah mana? Sebelah mana itu kira-kira?
1: Ya kira-kira di
0: pasien tuh
1: tanya aja
0: saya emang Serbono. Oh, Serbono, wah iya masih di Serbono nanti di kalau telepon ini ya. Ah, Mister Bodo nih kalau telepon deh ya. Pecelnya di mana ini, di daerah sini yang paling maknyus gitu kan?
1: Ya ya apa? Nanti dulu kan?
0: Ya ya silahkan.
1: Ada
0: ya,
1: yang beli nih?
0: Ah ya malah beli. Ya, siapa itu yang beli?
1: Bentar aja ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Yo.
1: Mau request lagu.
0: Wah ya lagunya apa?
1: Pengen lagunya Dodol Geseng.
0: Dodol Geseng?
1: Iya.
0: Apaan sih ya dodol memang warnanya geseng ya?
1: Ditinggal tadi itu.
0: Ya diaduk-aduk terus ya. Dodol kan diaduk-aduk terus. Ayo ya. Ya, ya. Siap.
1: Salamnya nggak semuanya aja, ini banyak yang beli.
0: Aduh ya Allah, memang kalau terima yang ini langsung banyak yang beli ya. Waduh.
1: Terima kasih buat Kang Arya, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Bisa pamit. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, sudah ada Mama Ratini yang sudah bergabung. Jadi katanya dodol keseng. Dodolnya keseng ya. Ya dodol memang warnanya keseng ya. Warnanya gak ada dodol warna putih. Mesti warnanya coklat-coklatan karena saking lamanya diaduk-aduk. Diaduk-aduk ya. Jadi mateng ya. Nah tadi ngobrol tentang apa itu pecel itu ya. Pecel itu memang makanan apa favorit yang memang dari zaman dulu ya rekan prima. Mungkin sebelum ada makanan-makanan seperti sekarang apa yang ya fast food itu ya udah ada pecel dulu. Legenda itu memang legenda. Karena di situ campuran-campuran apa bahan-bahan yang dibuat itu memang hampir semua ini semua ya apa sayuran alami semua ya, tanpa bahan-bahan dan lain sebagainya yang apa yang kayak seperti sekarang ini. Jadi ya memang jadi tahan lama gitu loh ya, maksudnya tahan generasinya ya, dari generasi mungkin dari zaman dulu sekarang sampai sekarang pun ya pasti banyak yang nyari itu rekan prima. Oke, ada Mama Rati yang sudah request lagunya Dodol Geseng. Nah, sambil kita tunggu, kita nanti dibuka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Ya, Dodol Geseng, ore. Requestnya Mama Rati, selamat siang, selamat maksi ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengke Nengke.

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya, iya, iya, iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tebakan, tebakan, tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek, bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. Ih juga ya, beko. Bebek beko. Apa, Asna?
2: Apa ya, Asna? Ayo, Asna.
0: Ayo.
2: Jawab, Asna.
3: Uyang.
2: Bener, bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT, oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT? Bebek gigi empat.
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Lanjut ya, di acara Events Dura ini tak terasa sudah 41 menit aja dari pukul 12 rekan Prima. Ya, siapakah? Halo, Events Dura.
1: Singkat nak kening Prima.
0: Ayo, siapa gian?
1: Ayo, pada cokok beli bawang jeruk pada makan. Bawang jeruk pele.
0: Ayo, gila.
1: Gas, si kemurah, 5,000 kas.
0: Wah, jangan di.
1: Mingkat gas kerekan.
0: Gas kerekan kurang sembilan.
1: Yang kerekan ada gas orang.
0: Oh iya iyalah. Udah cukup sopil mengusuk menggodon ya iyalah.
1: 5,000.
0: Saya tuh.
1: Rekan gas. 5,000.
0: Ayo, wes,
1: saya kan di. Promo.
0: Aduh, ya kian pecel enak ya nih, yang enak ya. Mangan pecel jare nih ke awan-awan kayaknya seger nemen.
1: Nah, karena pecel kenjer kang.
0: Oh, udah kena kenjer ada nih.
1: Yang kenjer, gunda, akeng sawah
0: kang. Oh, kayak apa ya?
1: Diurap di kabe, di kelapa nih.
0: Iya kan juga gula sambel kah? Apa? Kacang.
1: Sambal kacang,
0: iya kayak kan sambal pecel, pokoknya bumbu pecel lah, bumbu pecel.
1: Pecel enak, pengen beli kan?
0: Iya, bumbu pecel kayak yang gue kambian nggak di sama, nggak di mama udang sana ada.
1: Ada kencur beli bu, kagak ketemu kagak kang Arya bu.
0: Sego pecel.
1: Sambal asem.
0: Sego pecel, ana terus karo tinggal tambahannya bongko ya. Ada anak bongko. Wah, yakin.
1: Aduh, enak bongkoan jaluknya
0: wakisut bener ya.
1: Iya.
0: Wah, harus juga ngerti dan baik kayaknya ya.
1: Enak menutang laman anak kenjer, soalnya wakisutnya ngantri bongkok,
0: Pak. Iya, wes. Waduh, luket makanya. Luket nih, arane kita.
1: Bongkok mah luket lah. Bongkok mah makan ke semangat, kan.
0: Karo kerupuk. Kerupuknya siapa, ke?
1: Kerupuk, ke? Ya, kan, Mama Tita. Tapi bong aduh.
0: Bongnya jadi bokor, jadi, nih.
1: Iya.
0: Iya mama.
1: Oh,
0: kita.
1: Oh, Mirat Mina, anak ganti
0: nih. Oh iya, Mirat Mina, kerupuknya ke Allah, ya Allah, kerupuknya karo pecel, karo kui, waduh, ya.
1: Kerupuknya kerupuk kayak kan, terus kerupuk kayak kan.
0: Wah, cak kerupuknya mah dipisah.
1: Dipisah.

0: Bikin metu
1: eh. Aduh ya Allah, bayar utang jadi metu isin nggak bayar utang.
0: Iya.
1: Ah ya wes siap.
0: Salam ya Kang.
1: Aye, salam.
0: Ayo Ibu Sukina.
1: Bu Sukina, monggo. Ayo.
0: Terus Mama Billy, Mama Aldin. Terus Kang Komakati, Nang Luki, Kang Wahid, ini Kasmira, Bos Karung. Terus Kang Waeng. Terus Kang Salim. Terus Mimi Nani, Kang Pani, Mama Indah, Mama Leha, Mimi Epi, Mama Hasan. Terus Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yunia Sari, terus Bunda Emma,
1: Bunda Emma Banjarnegara, Sang Dedawet,
0: Emma, Sang Wanta, Sang Rojaya,
1: Bang Agus Suryana,
0: Joli Kututi, terus yang ke mana kakak-kakak Kang, Kang Eget, Kang Ibe, Mama Saka, Pak Pur, Kang Dasma Teteisa, Kak Bintang, Sili Kenung, Mama Setia, Miminok Besi, Miminok Wina, Miminok Mega, Ya Lep Kang, Kang Usina Gitu Best Buy,
1: Matur Suwun,
0: Kang, Pribasanen Mengkenen Kang,
1: iya Primen,
0: Pribasanen Pindang Belanak Pinggir Segara, Tanggal

0: suka. Sambaran temen aku badan gula.
1: Aduh, ya masih badannya paling sehat, sehat. Sehat ya.
0: Mungkin kamblane metu ya Pak Minjer
1: Mbak. Bye. Ya karena isi metu wis sih paling bayar utang di utur mubat.
0: Kang yang dinar bok Kang.
1: Iya wis.
0: Ya Kak.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nang Rastim ya sing pun hadir nih di acara Nevestura ini sebagai penelepon kedua tadi setelah ada Mama Rati ya. Halo, assalamualaikum, Penstura.
2: Waalaikumsalam, Penstura neng Keneki.
1: Yeah.
2: Neng Prima FM, Kang Arya.
1: Oh iya.
2: Kang Arya.
1: Iya, pecel beri pecel.
2: Sehat.
1: Sehat. Ya.
2: Iya, bakal neng di mamain dama lotek, Kang Arya.
1: Oh lotek yang kita Jawa.
2: Iya.
1: Pecel larane.
2: Kalau pecel makan dikucur ya.
1: Murah diolek, diulai apa dicampur jadi bumbunya.
2: Iya, kalau di Mamanda mah lotek campur lontong tuh.
1: Lah iya mah di apa kan biyen apa na pinggir rel kayak ngerti kayak Pak Lebe ngerti kayak biyen anak ya na pinggir rel kan enggak. Pinggir rel sang ngode gange Pak Lebe Pak Busukina kayak pokoknya. Persis pinggir rel itu biyen anak sing jualannya pecel gitu. Enak
2: kan lotek,
1: lotek ya.
2: Karedok.
1: Nah,
2: iya.
1: Nah, itulah sebangsa itu.
2: Kalau karedok makan yang mentah sayurannya.
1: Sayur mentah.
2: Iya, kalau lotek makan ini yang mateng.
1: Ya,
2: kadang
1: iya,
2: ada parenya juga.
1: Pare, kangkung, iya.
2: Timun.
1: Terus apa?
2: Toge.
1: Toge.
2: Kayak gitu.
1: Iya, terus ada biasanya dikasih tahu.
2: Iya, tahu kadang apa sih
1: iya,
2: sama
1: tahu,
2: kerupuk ya, bakwan ya, enak
1: kerupuk,
2: ya.
1: Iya, campurannya.
2: Kalau di sini mah di belakang desa Kang Arya.
1: Oh, ada. Oh.
2: Ada, masih murah 7.000. Kan ada yang 10.000. Cuman iya. Beda lagi kalau sama lontong mah.
1: Ya hampir kayak apa kayak ketoprak gitulah kayak ketoprak Cirebon.
2: Oh
1: ya.
2: Iya kalau ketoprak makan itu ya.
1: Ya hampir sama segitulah lotek itu.
2: Hampir sama bumbunya mah bumbu kacang.
1: Bumbu kacang anak.
2: Kalau pecel
1: putih.
2: Makan ada limonya juga ya.
1: Ada limo.
2: Iya sedap Kang Arya.
1: Jadi bedanya bawang putih kalau ketoprak itu cuma ada bawang putih tapi kalau pecel nggak pakai bawang putih udah.
2: Enggak. Gitu. Nah. Iya bawang goreng ya enak ya.
1: Nah dikasih bawang goreng. Ya, gitu lah.
2: Mantap, makanan loh.
1: Iya memang makan awan-awan sih lah terus apa manin orang.
2: Itu teh nani tuh bikin pecel.

0: Tuh pengaria tuh pengen. Ya,
1: aduh,
0: Teh Nani kan panik.
1: Oh iya dah. Oh, katanya ini sedang sakit Teh Nani.
0: Kang Arya itu mau lagu Kanggo Kakang.
1: Kanggo, ya.
0: Iya Dewi Mahira.
1: Kanggo.
0: Kanggo ya. Kakangnya. Okay. Mama Indah kirimin buat Nanang Rastin.
1: Oke. Okay.
0: Buat Pak Debono yang punya Eho. Buat Ibu Sukina. Buat Mimi Ratmina, Mimi Samina. Buat Mama Aldin, Mama Billy, Pak Salim. Yang punya Sang Hyang Dora.
1: Yeah.
0: Buat Ma Odang. Buat Mama Tuti, Pak Gopar, Mama Pebi. Buat Tete Isah yang punya Sayang.
1: Sayang, oh
0: iya. Iya. Buat Papa Angganya juga sama Bunda Ritanya. Buat Mom Ara, Mama Paujan, Mimi Epi.
1: Yuh.
0: Buat Mama Nenen.
1: Okay.
0: Mama Ratmina, Mama Tita, Mama Rati.
1: Mama Rati
0: udah masuk ya?
1: Iya, tadi pan dirancang karena sedang ada
0: banyak
1: yang beli. Jadi
0: sampai... Itu Mama Ratmina itu kalau nelpon putus-putus ya Kang Arya?
1: Iya, biasanya kalau telepon biasa malah enggak. Iya, enggak tahu kenapa.
0: Iya. Mendingan seluler, Mimi.
1: Iya, seluler.
0: Kalau Mama Indah mah pan pakai data, kalau Mimi mah pakai wifi.
1: Oh, itu
0: tentu. Iya, Kang Arya.
1: Tetap pakai WA ya. WA tetap kan?
0: Iya.
1: Tapi data ya, enggak pakai wifi.
0: Kalau Mama Indah ini pakai data.
1: Enggak
0: iya. Punya wifi.
1: Ya, keputus-putus bener tadi dengar suaranya.
0: Iya.
1: Iya, Mama.
0: Baru Mama Indah pakai WA.
1: Ya jangan pakai wifi berarti itu Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Ikan anaknya kan ini suka masangin wifi Kang Arya.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Ya biasanya telepon biasa Mimi Ratmina biasanya?
0: Iya, setiap masuk tuh putus-putus aja lagi acara Teh Putri G kayak gitu.
1: Oh, mengonon. Iya.
0: Iya.
1: Oke lah nanti.
0: Buat Sondel.
1: Yo,
0: buat Bunda Yunia Sari. Buat Wakisut, Kang Asep Roland, Bunda Haja Mary. Buat Teh Nani sama Kang Paninya. Sehat selalu ya Teh.
1: Sehat selalu Teh Nani.
0: Buat Mama Meni. Kang Rojaya.
1: Yo.
0: Kang Warsai
1: ya di
0: Kertanggara. Abah Adik Kutil. Teh Soleha, Kang Wanta, Akirian barang Kimetalnya, Kang Ideng, Kang Aman, Uyut, buat Cak Pur.
1: Ibu Dewi.
0: Ya udah buat semua maunya aja ya Kang Arya ya.
1: Oke, siap.
0: Spesial yang punya semangat Ibu
1: Sumugusina. Ya,
0: kalau Mama Indah mau ngelayap tuh pasti selalu.
1: Oke.
0: Selalu semangat.
1: Ya.
0: Ya udah, spesialnya buat Kang Arya sehat selalu ya.
1: Amin ya. Terima kasih.
0: Ucapannya Kang Arya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan Prima, dua buah lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana, bisa acara Ventura neng kene kene.

0: Nggak ketemu sama RT, RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini, Dis, raja tebak-tebakan, Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya, ayo, ayo, teh, ayo, teh. Ya,
1: kalau nggak bisa nebak, kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yuk. 14 menit berlalu dari pukul 13, rekan Prima. Ya, waktu terus berjalan dan di luar cuaca juga sudah mulai mendung-mendung ya, karena di Jakarta itu sudah hujan ya rekan Prima. Kemarin ada yang melihat di media itu, kok sudah hujan ya di Jakarta. Nah berarti sebentar lagi sini juga nyusul sepertinya rekan Prima, karena semarin juga udah hujan sih ya. Oke, rekan Prima, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung. Halo fans Tura, Priba FM. Aduh, gimana ini di cuaca di Hourglass?
1: Cuaca di Hourglass di depan pasar, depan stasiun kereta api Hourglass mendung.
0: Mendung ya, wah berarti bisa pertanda musim hujan lagi nih kayaknya, Mister Bono. Iya, alhamdulillah karena di Jakarta juga sudah hujan gede juga itu. Iya.
1: Jakarta mau.
0: Berarti sini juga nyusul ya, Gi ya.
1: Udah sana lu.
0: Kita lihat dulu ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, Mister Bono ya.
1: Iya. Ya, berhubung mau hujan, jadi artinya payungan.
0: Waduh, payungan.
1: Payungan
0: baik ya, siap.
1: Payungan.
0: Lagu ini payungan.
1: Luar biasa.
0: Biasa nih, mandul pokoknya nih.
1: Mantul.
0: Ini berarti sekarang ini berarti banyak yang ini kayak ini yang orderan masuk ini kalau musim begini, Mister Bono.
1: Orderan banyak yang baru investasi banyak.
0: Iya, sleting ya karena musim hujan panas, hujan sana sih ya kan. Betul.
1: Iya.
0: Lighting ganti, terus apa lagi yang ini berarti yang perlu diperganti. Kang Wanda, halo ya.
1: Iya.
0: Payungan, wah iya betul ya. Payungan ini mumpung belum hujan ya kan, siap-siap setiap payung sebelum hujan.
1: Siap-siap,
0: iya. Tapi kalau tutup kan ya? Enggak tutup kan ya kalau ini?
1: Belum, saya nggak
0: tutup
1: sore.
0: Tutup sore aja ya.
1: Sore
0: itu empat ya, oke ya wes siaplah sudah. Laris ya kan dagangannya.
1: Bayan ya.
0: Oke, siap. Payungan buat siapa ini?
1: Bina harus semangat.
0: Bu Sukina. Oke, Bu Sukina payungannya ini katanya. Siap.
1: Payungan
0: sih. Sudah disiapkan.
1: Iya. Rastim.
0: Rastim. Wah, Rastim nih.
1: Pak Salim. Mama Indah tadi Mas yang memilih tadi
0: tuh. Iya, Mama Indah tadi sudah.
1: Mama Indah udah unyu-unyu.
0: Ah, udah minta unyu-unyu.
1: Iya, happy. Prihatin. Berarti saya ketorokan ini, kita lagi.
0: Iya, karaoke.
1: Ya, saya siap, saya tahu. Ya, saya prihatin juga saja. Iya. Jadi, apa hujan? Nabi ini, iya, mau udang.
0: Udang.
1: Iya. Ada lagi, Pak Wanta.
0: Ang Wanta, iya.
1: Ang Wanta, Sondol.
0: Sondol, iya, Sondol nih.
1: Waktu itu, Tata Soleha. Tata Isha nih, iya. Kaisa. Sunda dari Karoganya.
0: Oh. Iya. Ya, Sunda ya.
1: Karoganya. Begini cari.
0: Iya nih. Wah, anak bintang unyu-unyu hadir katanya. Waduh. Ditunggu nih. Wah, ya dari kemarin belum absen ini anak bintang nih.
1: Mantap,
0: lagunya rock ya. Ya.
1: Iya, lagi boleh ada
0: anak muda oh ya.
1: Acara anak muda itu maksudnya
0: itu iya, mantul ya itu semangatnya muda. Oke
1: lah.
0: Masuk nih, wah Mister Bono masuk ya, nusul wah. Ya. Langsung.
1: Oke, coba lagi.
0: Payungan karena mau hujan ya, rekan prima ini Mister Bono katanya. Oke, siap.
1: Oke, kita aja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mister Bono. Ya. Lanjut, silakan yang sudah siap bergabung di 0853-2189-9582. Halo, Venstura.
2: Ningkeneki. Bersama Arya.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum, A.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Alhamdulillah, saya.
2: Syukur saya banyak.
0: Sehat, bergas,
2: baru ketemu
0: bergas.
2: Lagi. Mau ketemu lagi suaranya. A.
0: Ya.
2: Eh, masih ayo.
0: Ayo. Aduh, iya.
2: Ya, wes. Sudah lama enggak masuk-masuk ya, A.
0: Ya. Iya nokiman kane ngendi ge kayane ke Nura Tumon. Dari Nura Tumon Nura Katon.
2: Iya. Lagi sibuk aja, A.
0: Waduh, mantul ya wes sibuk.
2: Iya, mantul.
0: Mantul kan Mister Bono nyanyi mantul ini nokiman.
2: Iya,
0: Mister Bono
2: mantul kalau nyanyi juga mantul. Iya. Kejawaan, A.
0: Ayolah. Premen.
2: Oh, iya itu aja deh.
0: Ah,
2: iya. Murup aja, A.
0: Aduh, murup apa nih? Geni nih apa premen?
2: Murup wong. Oh.
0: Murup ya.
2: Murup aja deh.
0: Ya, wes.
2: Ada. Okay.
0: Murup ya, ngedurung deh.
2: Ya, salam-salam sampai salam-salam ya, A.
0: Nggih.
2: Okay. Ya buat yang nonos ya. Barusan Mister Bono ya?
0: Iya, Mister Bono kak.
2: Iya, buat Mister Bono ya. Mm-hmm. Buat Mama Aldin, Bu Tuti, Teh Upet ya. Buat Aba Dekutil, Kang Dasmo. Mm-hmm. Buat Bunda Sari ya. Mm-hmm. Buat Ibu Ratina, Mama Ratina, Pada Bang Bang, Pak Lebe, Bunda Haja Sukiyati, Pak Haji Herman, Mama Mpra ya. Buat Kak Asep, Satu Kang Asep, Dua, Papa Yuni, Mama Yuni, Bunda Kri, buat Ibu Sukina ya. Buat Ari Motor yang buat Kang Aman, buat Buyut, buat Kang Nonang Rasim ya gitu ya, buat Bapak Najwa, buat Kang Salim, terus buat Mama Intan, Mama Febi ya, buat Mama Edkin, Mimi Edki, Penenung, buat Purnomo, Bapak Purnomo ya, Kang Ibeng, Kang Wata, Kang Aman, terus Sahari, Ampat Cawala ya, Kang Yatna, buat Kang Wanta, Mama Pojen, Papa Pojen, Anggebon, terus buat Watasma,
0: yeah.
2: Otoy, Caramla, buat Aki, metalnya juga ya, buat Mama, buat Kang Anjas, Mama Lela, Mama siapa lagi? Mama Odang ya?
0: Mama Odang ya. Yeah.
2: Iya, buat Mama Odang, Bang Jack, Mama Indah, Kang Opik, Pak Kisun, buat Kang Rojaya,
0: bener.
2: Ya udah buat semuanya aja yang di TikTok juga ya, semuanya. Tetap yang kecil aja buat ayam anas ya.
0: Oke.
2: Buat Kak Aryanya, semoga selalu sehat juga ya. Banyak rezeki ya. Semoga diberkahi menempatnya panjang juga ya.
0: Yuk.
2: Namanya itu menjadi selalu sehat. Lagu ya anak beli.
0: Lagu ini durung anak kayaknya ke.
2: Langka
0: kayaknya kan durung
2: ya. Ya wis lah ngaplang-ngaplang wis lah.
0: Ngaplang-ngaplang. Iya wis.
2: Iya wis lah.
0: Oke, ngaplang-ngaplang sing siapa nih? Sing siapa ngaplang-ngaplange?
2: Kang Lanang we.
0: Wah, ya Lanang.
2: Berarti ojo ya.
0: Meh. Sok kita
2: jangan diminum A.
0: Yo.
2: Ayang ya, selamat assalamualaikum dadah bye-bye.
0: Ya, terima kasih Nok Bintang Unyu-Unyu yang sudah hadir ya di acara Event Sura ini. Ya, setelah Mr. Bono ada Nok Bintang Unyu-Unyu. Ya, Nok Bintang Unyu yang lama sekali tidak nongol-nongol ini ya, sibuk ya ini rekan Prima. Halo, assalamualaikum Event Sura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Event Sura.
3: Ning kene iki ning Prima.
0: Iya, waduh. Ayo, pripun kabare Kang Rojaya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, amin. Ya, sedang ada kesibukan apa ini kayaknya?
3: Lagi ning material.
0: Oh, iya ning material kene. Waduh, borong-borong apa primen ge.
3: Ya.
0: Iya lagi belanja apa primen.
3: Iya.
0: Semen sakin pir ya regane ke.
3: Semen
0: se sak pir mau piro sakin.
3: Oh, duduk ini material bangunan.
0: Oh, duduk material. Dan ganti.
3: Material kusen.
0: Oh, kusen. Nah, waduh, saya kira material bangunan. Aduh, ya wes, ya.
3: Ya, lah kau organ yang material.
0: Oh, iya. Berarti saya lagi gawe apa ke?
3: Ini lagi proyek
0: kusen. Kusen kayak, bodoh pesanannya.
3: Apa mu? Butuh meja kantor, meja SD, SMP.
0: Oh, macam meja singgoki ya? Apa?
3: Lengkap.
0: Paketan ada, satu ada, paket sama ini.
3: APL, apa lemari APL?
0: Ya.
3: Ya, jadul. Lagu kang?
0: Gih, lagu ni apa?
3: Lagu ni pengen kelakon.
0: Pengen kelakon, saya memang turun kelakon.
3: Pengen kelakon, gue turun kelakon.
0: Aduh, turun kelakon
3: melas teman. Menyendiri guys.
0: Lah, iya melas teman kan?
3: Iya, lah kasih ngurusi. Aduh,
0: ya
3: bahaya
0: mempersabit
3: lah kasih ngurusi.
0: Ya, wes ya mudah-mudahan mungkin cepat kelakon lah.
3: Kelakon, kalau Sri Lanka. Ya, salamnya mau buat Nok Bintang Unyu-Unyu.
0: Ya,
3: jalur gue pengen ngaplang-ngaplang panas mungkin
0: Nok. Nok Bintang Unyu-Unyu. Panas,
3: pengen mau aja ngaplang-ngaplang.
0: Ngaplang-ngaplang jaren ya.
3: Iya, salamnya buat Mr. Bono.
0: Kang
3: Asin, Ibu Sukima, Kang Pambu.
0: Ayo. Kang Warsai kayak anyaran kayak nanggo kana. Di Kertanegara jaren Kang Warsai, Kang Rian kan ono ba.
3: Tuyun.
0: Nggih.
3: Kang Wanta.
0: Kang Wali.
3: Mbak Mama Baujan.
0: Nggih.
3: Anggo sedulur dewek kabeh.
0: Nggih.
3: Ya buat ibu-ibu senam kabe, ibu-ibu arisan kabe ya, orang di wiji-wiji kabe, baiklah.
0: Siapa?
3: Depannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rojaya geseng pun hadir sebagai penelpon ketiga ya, setelah Nok Bintang Unyu-Unyu juga ada Mr. Bono ya. Ya, supaya Anda tetap sehat, segar ya, dan bisa aktivitasnya yang padat ini, terutama ini ya rekan Prima ya, supaya fit terus ya. Jangan lupa multivitamin Ultra Cup ya, saat Anda mundar mandir kesana kemari dan setiap hari kelihatan segar. Nah, resepnya ternyata minum multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultracap Multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Neng Kenege.
4: Prima Radio 95,8 FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Pan FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, 30 lagu Arya putarkan untuk rekan Prima di acara Fans Tura ini. Dan sebentar lagi kita masuk di 50 menit ya. Ya, masih bersama Ayara di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, silakan yang sudah masuk. Halo Fans Tura.
1: Halo Fans Tura, neng Prima ge.
0: Oke.
1: Kabarnya Abang Ayara?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, di Capur deh. Gimana Pak Pur? Sudah
1: enak nih, agak mendung-mendung.
0: Iya, enggak begitu panas
1: dari ini. Pagi enggak kering-kering. Iya, Bang Arya.
0: Wah, iya nih.
1: Request lagunya, Bang Arya.
0: Oke, lagu apa?
1: Rahasia Hati.
0: Rahasia Hati.
1: Dari Yani Ridho itu.
0: Wais. Iya. Nah,
1: yang udah masuk siapa aja nih? Udah baru buka nih, baru monitor.
0: Iya, yang sudah masuk ini ada Ibu Sukina, ada Teh Isa, ada Mama Ratina, Mama Ratina Rastin, Mama Indah.
1: Semua udah gak ketinggalan ya lah.
0: Iya, Mister Bono, Nok Pintang, dan Kang Rojaya.
1: Iya. Salam-salamnya nih buat Pak Salim.
0: Oke.
1: Ah, Mister Bono, Kang Rastim, Ibu Tuti, Mama Paujan, Ibu Billy, Miratmina, Mama Ratmina, terus Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, Aja Supriyatin, Mama Indah, Teh Isa, Sadasmo, Mama Endang, Ibu Sukina, Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Lepe, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tisur, Kang Gopar, Mama Nenen, Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Mama Odan, Nok Bintang, apa Mama Bintang itu, enggak tahu. Ayah Pamungkas, ini Pamungkas, Kang Ibeng, Uni Santi, Mama Rate, Bunda Mary dari Subang, yang punya rumah mewah, Ibu Epi, Kang Sondol, terus Kang Oblong, Oblong ya ada Cikarang tuh,
0: Kang Oblong,
1: terus
0: ya.
1: Bunda Emma, Banjarnegara itu, Bunda Emma lagi sehat bu, Bunda Emma itu, terus Bunda Weni ya, Winne Weni itu di Compreng.
0: Compreng.
1: Bapak Laras, Kang Timan, Oma Jua, Menajua, Kang Rapani, Kang Pasani, Ibu Samina, terus Ibu Dina Mandiranji, Minda Mandiranca, Kang Nur Jaya, Andre Sate, ada Tes Solea dari Priapilang tuh. Kang Yanto, Mama Lina, Bunda Yuni, Papa Yuni, Mama Awang, Ayah Cika, Mama Dinda dari Kertanegara, Bunda Rini dari Subang, Kang Asep Roland, Kang Ebes, Kang Aman, Kang Nur Jaya, terus Nok Pindang ya, aja. Bunda Yunia Sari, terus Mama Meni dari Sondol, Kang Wanta, Ade Kutil, terus Kang Andrian, Cak Indro, iya, terus Ibu Sukina, di mana Ibu Sukina?
0: Ibu Sukina,
1: semangat bu.
0: Sehat lalu.
1: Spesialnya buat Kang Arya aja lagi tugas.
0: Oke.
1: Ucapannya assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cak Pur ya yang sudah bergabung ya. Ya lagu deh rahasia cinta ya, bukan rahasia hati. Ya tadi ada yang nondul-nyundul ini siapa tadi ya? Ada Mama Odang ya, Mama Odang, ayo silakan. Ya cuaca di luar sudah mulai mendung ya, tapi belum turun hujan ya rekan Prima. Nah semoga nanti ada hujan ya. Halo Pantura.
2: Halo Pantura.
0: Iya.
2: Kenek. Prima FM.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Udang?
2: Lagi iris-iris nih.
0: Waduh, apa itu, bikin apa?
2: Besok.
0: Oh. Oh, udah ini apa, udah kugut apa udah gimana?
2: Tapi gasnya enggak punya. Lu pakai kayu.
0: Lah, ya ini udah pakai kayu mulai itu.
2: SBY.
0: SBY.
2: Dapat.
0: Ya, oke, okay, silakan.
2: Minta lagunya, lagu apa sih ya?
0: Apa yo?
2: Lagu apa sih? Pindang bandeng. Eh apa sih apanya lagunya?
0: Dagang pindang. Pindang semindu.
2: Ya.
0: Kok biang semindu, Primen?
2: Yang pindang iya, Maria.
0: Hah? Kok biang semindu?
2: Hah?
0: Kok biang semindu apa, Primen?
2: Salah, yang enakan kata Maria.
0: Oh, iya wes, siap. Ge.
2: Salam-salam.
0: Oh, iya, silakan salamnya buat siapa?
2: Bapak Salim.
0: Pak Salim ya.
2: Ibu Sukina, Bu, udah, Bu.
0: Bu Sukina, ayo.
2: Sampai meren. Mimi Ratmina. Mimi Eki.
3: Harus buat tiga.
2: Rati.
0: Ke bawah itu.
2: Mama Indah, Kang Edul, Mama Indah.
3: Dua, tiga, nggak boleh diturunin.
2: Nggak usah.
3: Mama Neng. Asal bersama kan.
0: Ya, ayo.
2: Mama itu, Mama Isa, Mama Isa.
0: Kak Isa.
2: Nggak ada nge suaranya Teh Isa. Kumaha dong ini sih.
0: Ayo.
2: Udah sakit itu aja Bang Arya.
0: Oke, siap.
2: Untuk Bang Arya aja.
0: Oke lah, ya. Oke lah kalau begitu. Yo. Terima kasih ada Ma Odang ya yang sudah hadir, juga ada Capur, dua buah lagunya sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengke Nengke. Wah ada lagi nih. Halo Ventura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh gimana kabarnya Teh Soleha?
2: Iya
0: nih baru masuk ya. Yo silakan.
2: Langsung aja ya salam-salamnya.
0: Oh salamnya.
2: Buat Mama Indah.
0: Oh iya Mama Indah.
2: Sedang.
0: Siapa lagi?
2: Mina.
0: Iya siapa lagi?
2: Aktokin nih sama Kang Arya. Jadi TikTok bisa cepat.
0: Di TikTok. Oh, ada di TikTok ya.
2: Buat Bibi Ratmina.
0: Iya.
2: Mama Tut. Hmm. Buat semuanya aja lah.
0: Aduh, buat semuanya aja lah. Lagunya apa ini? Gak ada lagunya.
2: Yang minta lagunya itu aja tuh.
0: Apa?
2: Baperan aja, baperan. Soalnya tuh.
0: Kenapa tuh? Ayo, aduh. Baperan nih, baperan. Ada enggak ya? Ya.
2: Bapak-bapak maksudnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Soleha ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Tepat pukul 2 siang ya rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Neng Keneki.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima. Ya, sudah 14:25. Masih ada waktu kurang lebih 35 menit lagi menuju pukul 15 ya, karena nanti pukul 15 kita berganti acara di Berdendang Karaoke. Yuk. Ya, disiapkan yang nanti sudah siap-siap nih dengan lagu karaoke-nya, silahkan boleh bergabung ya. Lagunya apa kira-kira nanti yang sudah dipersiapkan pukul 15 tepat nanti ya. Ada lagu Baperan tadi, Teh Soleha ya, lagunya katanya Baperan. Terus siapa lagi nih? Ada Rahasia Hati ya, Rahasia Cinta ini tadi, Sapur ya. Ya, pokoknya sudah diputarkan semua ya rekan Prima di jam yang keempat ini. Wah, tak terasa juga ya ternyata. Waktu itu ini ya cepat ya rekan Prima, kalau kita buat bergerak ya, kita buat berkegiatan lah ya, pasti ini gak terasa ya. Ya, karena kita bergerak. Jika kita bergerak, maka kita ada. Kita diem, ya kita gak ada ya rekan Prima. Nah, ya. Baik ya, kita kutip lagi dari longnews.co.id. Kita Arya sampaikan untuk dengan Prima ini. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan ya, yaitu mengenai pemadaman listrik ya. Ya, tapi ini Arya akan menyampaikan yang lainnya, yaitu tentang gotong royong. Nah, untuk rekan Prima ini ya, budaya gotong royong itu sudah ada ternyata dari dulu ya rekan Prima, dan memang harus kita lestarikan ya, karena hanya gotong royong ada cuma ada di Indonesia ya. Ya, Azzaitun tanamkan semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan pada pelajar Mahat Azzaitun. Semangat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan terus ditanamkan kepada para pelajar Mahat Azzaitun melalui berbagai kegiatan pembiasaan sehari-hari. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan piket bakti lingkungan yang rutin dilaksanakan oleh para pelajar. Belajar gotong royong melalui aksi nyata. Seorang pelajar kelas 8 menyampaikan bahwa kegiatan piket bakti lingkungan memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, terlihat para pelajar bekerja sama mengumpulkan sampah dan membersihkan area yang berada di bawah rindangnya pepohonan di lingkungan Mahat Azzaitun. Pendidikan karakter melalui kepedulian lingkungan menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang diterapkan di Mahat Azzaitun. Selain menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab, kegiatan ini juga membentuk kepedulian terhadap lingkungan serta menumbuhkan semangat gotong royong di kalangan pelajar. Ya, dengan gotong royong ya, untuk rekan Prima ini semua pasti bisa terangkat bareng-bareng ya. Jadi memang salah satu budaya Indonesia yang dari lama, sejak zaman dulu itu memang gotong royong ya. Dan memang itu sudah turun-temurun ya. Jadi semuanya ada acara apa ya, biasanya kalau rame-rame itu kan kegiatan apa yang memerlukan orang banyak, jadi cepat ya rekan Prima, jadi nggak harus ngumpulin, paling gampang paling cepet ya. Ya, tentunya dengan kesadaran ya, jadi kita menanam kesadaran, menumbuh kemanusiaan, menumbuhkan kemanusiaan, itu salah satunya ya. Kalau kita sadar, sadar ya maksudnya ya, kalau kita sadar dilarang membuang sampah sembarangan, dampaknya apa kan ada ya rekan Prima. Nah, akhirnya kan rasa kemanusiaannya juga timbul ya.
Baik, rekan prima, kita buka lagi. Silakan yang sudah siap-siap ini dengan line teleponnya. Di jam yang keempat ini, 30 menit berlalu dari pukul 14. Silakan ya, masih ada waktu 30 menit lagi di acara Ventura ini ya. Kita buka lagi, silakan. Tadi yang belum sempat ya di acara ini, silakan, ini terakhir-terakhir ini ya. Tadi ada siapakah ya di grup Ventura ini yang tadi belum sempat dibacakan? Waduh, siapa lagi nih? Oh ya, sudah ada semua sih, sudah Arya sampaikan ya. Dan untuk perakiran cuaca hari ini berawan ya, hari Rabu 24 Juni 2026. Berawan dan suhu antara 25 sampai 31 derajat Celcius, dan besok Kamisnya masih berawan dan Jumatnya cerah. Nah, kemudian hari Sabtunya cerah juga. Hari Minggunya cerah nih, rekan prima yang punya kegiatan hari Minggu nih. Di perakiran ini cerah ya. Silahkan ya, ada rencana. Nah, cerah pokoknya ini disampaikan ini untuk rekan prima semuanya. Dan wilayahnya antara lain adalah Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, dan Sidadadi, serta Sumber Mulia. Yuk, kita lanjut di acara Ventura ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Ventura Nengkwenegie.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya bahasa bahasa masa kecil nih. Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

Siliwangi kilometer 2 Arya di sini di acara Ventura ya. Ventura sampai pukul 15 karena pukul 15 tepat nanti kita berganti acara di Berdendang Karaoke di Geboyo ya. Ya, masih ada kesempatan yang ingin bergabung boleh untuk yang ingin telepon boleh di 0853 218 9582. Yang sedang sibuk-sibuk nih hari ini, waduh, mungkin banyak kerjaan ya, jadi belum sempat bergabung di Prima ya. Selamat bertugas saja tentunya sambil mendengarkan siaran kami di acara Ventura ini ya. Selamat siang ya, yang sedang di kantor, yang sedang di pasar, yang sedang di toko-toko ini, yang sedang di kemudi, balik kemudinya ya. Ya, pokoknya siapa sajalah yang mendengarkan Radio Prima ya. Jangan lupa lalu dipanteng terus nih di acara Ventura ini sampai pukul 15 tepat. Ya, terima kasih yang sudah hadir, ada Ibu Sukina ya. Ada Ibu Sukina, ada Teh Isa, juga ada Mimi Radmina, ya, juga Memarati, Nang Rastim, ya, juga Mama Indah Sinta, Mr. Buono, ya, terus siapa lagi ini? Ada Nok Bintang Unyu-Unyu, Kang Rojaya, juga Mak Udang, serta ada Teh Soleha, Cak Pur ya, juga ada yang di TikTok Prima ini. Waduh, TikTok Prima juga banyak nih yang belum bisa disebutkan satu persatu di acara Ventura ini, rekan Prima. Oke, lanjut, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka line teleponnya di 0853 218 9582. Ya, cuaca tidak jadi hujan ya, kelihatannya udah cerah lagi. Ya, kita berharap ya nanti malam hujannya ya. Ya, rekan Prima, karena kalau siang begini kan masih banyak kegiatan ya. Supaya kita ini ya supaya apa yang punya butuh sinar matahari juga supaya aman ya, yang memang menggunakan sinar matahari kan untuk usahanya. Salah satunya ya yang jemur-jemur pakaian biar cepat kering ya. Oke, rekan Prima, saya akan sampaikan, masih mengutip dari lopnews.co.id. Profesor Makrum Halil menyampaikan Az-Zaitun buktikan pendidikan dapat membangun persatuan dan kemandirian bangsa. Guru besar asal Batam, Kepulauan Riau, Profesor Dr. Makrum Khalil MAG menilai Mahat Az-Zaitun telah membuktikan bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen penting dalam membangun

Membangun persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa. Pandangan tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah dan Forum Kebangsaan yang diselenggarakan di Mahat Azaitun Indramayu pada hari Selasa 16 Juni 2026. Begitu berjalan Azaitun sejak awal berdiri, Profesor Makrum mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali mengunjungi Azaitun sejak masa awal pendiriannya. Kunjungan pertama kali dilakukan pada tahun 1999 ketika Presiden B.J. Habibie berkunjung ke Azaitun. Sejak awal melihat Azaitun memiliki visi besar, perkembangannya hingga hari ini menunjukkan bahwa visi tersebut terus diwujudkan secara nyata. Dukungan gagasan 500 pusat pendidikan nasional dalam kesempatan tersebut, Profesor Makrum juga menyampaikan dengan dukungannya terhadap gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama terintegrasi yang diperkenalkan melalui gerakan Indonesia Raya Abadi. Dan persatuan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Menanggapi tema peringatan 1 Muharram, yakni memperkokoh persatuan demi mewujudkan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global, Profesor Makrum menilai tema tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Pendidikan sebagai jalan membangun peradaban. Menurut Prof, menegaskan bahwa pembangunan peradaban dan peningkatan daya saing bangsanya hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Apresiasi terhadap kurikulum ELSTEAM yang dikembangkan di lingkungan Azaitun, konsep yang mengintegrasikan law, science, technology, engineering, arts, mathematics, dan spirituality tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan pembangunan manusia secara utuh. Harapan bagi generasi penerus dalam kesempatan tersebut, Prof mengharap para alumni dan generasi muda Azaitun dapat melanjutkan perjuangan pendidikan yang telah dirintis selama ini. Pendidikan untuk Indonesia masa depan telah menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana pembangunan persatuan, memperkuat karakter, dan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, rekan Prima, di acara Venstura ini kurang lebih 7 menit lagi kita langsung berganti acara. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Berdendang nanti pukul 15 tepat ya. Dan silakan yang ingin bergabung boleh ya, kita tunggu di 0853-218-9952. Satu buah lagu Arya siapkan untuk rekan Prima ya di acara Berdendang Karaoke di Giboyu. Sepertinya juga waktu sudah menunjukkan pukul 14:55 ya. Berarti Arya juga sekaligus pamit ya rekan Prima di acara Venstura ini, sampai di sini dulu. Arya membersamai rekan Prima di acara Berdendang Karaoke. Ya, karena kita besok ya ada acara Berventura juga pukul 11, dan yang belum sempat bergabung boleh ya nanti masuk di acara berkaraoke langsung saja ya. Kita nyanyi bersama ya. Yang punya skill keahlian dalam bernyanyi boleh ditampilkan ya rekan Prima. Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Arya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu penutup di acara Venstura, dan kita lanjut ya di acara Berdendang Karaoke, yuk.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, di hari ini Rabu 24 Juni 2026, satu jam ke depan Arya di acara Berdendang Karaoke Yuk. Ya, menemani rekan prima tentunya ini di lagu-lagu karaoke yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing penyanyi ya rekan prima. Ya jangan lupa ya disiapkan lagunya ini apa ya nanti ya. Tapi sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat saya Zaitun beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Datuk Syekh Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia juga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan mohon untuk tunjuk bimbingan serta tunjuk ajarnya untuk kami yang selalu bertugas ini di acara Berdendang Karaoke, semoga mendapatkan keberkahan. Hari ini Arya izin mengudara sampai pukul 16 di acara Berdendang Karaoke. Oke rekan prima, lanjut ya, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka line teleponnya di 085321899582. Yang sudah siap siapakah? Ya apakah Arya duluan ini yang nyanyi? Oke ya, kita tunggu siapakah. Halo, assalamualaikum.

Oke, rekan Prima, sila kita akan dengarkan satu suara ya dari yang sudah menunggu-nunggu nih dari tadi. Ya, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah Arya persiapkan ini untuk rekan Prima.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, inspirasi untuk rekan Prima ini, terutama ini yang hari ini sedang bekerja ya, sedang sibuk-sibuk. Ya, kita buka dulu ya. Halo, Berdendang Karaoke.
1: Halo.
0: DJ Boy. Wah, ayo mantul ya, asli ya. Oke, nyanyi apa ini kira-kira lagunya? Dangdut. Dangdut. Dangdut apa ini? Ya saya cari dulu nih lagunya apa, nanti menggabang.
1: Lagunya Mansur aja udah.
0: Apa?
1: Lagunya Mansur, terimalah dia yang malang.
0: Terimalah, ya.
1: Terimalah dia yang malang.
0: Oke, ya sudah ya, ini. Terimalah dia.
1: Oke.
0: Mantul pokoknya nih. Ini
1: mantul luar biasa. Jadi luar.
0: Oke.
1: Ini aku suka nih Sutina nih, Sutina ini lagunya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Oke, siap. Ayo. Ini luar biasa. Mantul.
0: Hai. Hai.
1: Oke. Oke. Kita nak lagi ni.

0: Oke, mohon dulu luar biasa ini.
1: Mantul.
0: Mantul luar biasa. Oke, yo.
1: Oke, terima kasih. Bergaduh, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Siapakah berikutnya ini yang sudah siap nih? Halo.

Oke, lanjut kembali. Silakan yang sudah siap ini di lagunya di karaoke. Yuk. Ada siapakah menyusul? Masih ada waktu rekan Prima ya. 35 menit berlalu dari pukul 15. Ya, masih ada waktu 25 menit lagi ya untuk 3 penelpon nih. Ya, kita buka lagi ya. Untuk 3 penelpon di acara Berdendang Karaoke yang sudah siap mau nyanyi ini, siapakah? Setelah Mr. Bono ya. Ya, jangan lupa rekan Prima, ketika Anda kurang fit ya, maksudnya supaya tetap kelihatan fit ya, aktivitas terus ya, mondar-mandir ke sana kemari, kelihatan segar. Nah, apa itu resepnya? Ya, minum multivitamin Ultra Cup ya. Nah, untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup supaya kelihatan segar setiap hari. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya. Oke, lanjut, silakan yang tadi belum sempat bergabung di acara karaoke, boleh kita buka line teleponnya di 0853 2189 9582.

penyanyi, ada Mr. Bono dan Arya sendiri ya, rekan Prima. Baik rekan Prima, ya sepertinya sampai di sini dulu ya Arya membersama rekan Prima di program acara Berdendang Karaoke. Yuk ya, setelah tadi jam 11 ada Instura ya, berlanjut kemudian Berdendang ya. Dan setelah ini ada musik sore ya rekan Prima, musik sore, musik lagu-lagu lama ya. Kemudian dilanjut pukul 17 ada MP3 di, ada Risti dan Sahil ya nanti. Ya untuk rekan Prima yang nanti ingin request lagu pop sekarang, pop modern ya, pop untuk anak muda maksudnya ya, yang Gen Z ya, Gen Z ya, Gen Z. Ya nanti ada segmen acara berikutnya yaitu MP3, silakan yang ingin diputarkan lagu-lagu kekinian. Nah, nanti juga ada waktunya jam 17. Dan yang tadi juga sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Juga yang sudah ada di TikTok Prima, juga terima kasih yang sudah hadir ya. Juga yang belum sempat bergabung mungkin karena sedang kesibukan ataupun sedang ada perlu ya, selamat bersibuk-sibuk ria ya. Tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat ya, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, kiranya Arya sampai di sini dulu, pamit, mohon undur diri dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup di acara Berdendang Karaoke ya rekan Prima. Selamat sore dan sampai bertemu kembali.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Assalamualaikum Merdeka, rekan prima semuanya. Apa kabar? Ya ampun, setelah 2 hari Senin dan Selasa Sahil tidak bertemu dengan rekan prima semuanya. Gimana nih rekan prima semuanya? Semoga kalian baik-baik aja di tengah cuaca yang baik-baik aja juga. Cuman banyak teman-teman dari kita, ya kan, sahabat, kerabat, teman, atau mungkin saudara atau teman dekat kita ya, yang atau keluarga itu sedang sakit, sedang flu, batuk, pusing, demam, atau bahkan ada yang sampai harus dirawat di rumah sakit. Semoga rekan prima semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan yang pasti adalah rezeki yang melimpah. Oke rekan prima semuanya, saat ini Sahil bakal nemenin rekan prima semuanya sampai jam 9 malam. Yang pastinya sendiri ya, karena Baim belum fit badannya. Kita doakan saja semoga Baim bisa kembali beraktivitas, kembali dengan kita siaran bareng dari jam 5 sampai jam 9, 4 jam lagi, ya kan. Terus nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi Baim dan juga Sahil, ya kan, di hari Rabu, Sabtu, kalau enggak di hari Senin Selasa itu ada Baim dan Adisti. Kemarin 2 hari juga Adisti doang kan. Nah itu karena Baim belum pulih. Kita doakan semoga cepat pulih gitu ya rekan prima. Kita bakal lanjut lagi ke rekan prima nih, buat rekan prima yang mau request lagu pop Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2025, bisa banget rekan prima pergi ke 0853-2189-9582 dan kita bakal masuk ke lagu pertama kita pada sore hari ini. Ada lagu dari Armada, mau dimakan

kalau sama Sahil pasti udah ada ikatan dong. Iya enggak sih? Sampai ada ikatannya tuh pasti Rekan Prima, kalau misalkan Sahil, Adisti dan Baim enggak siaran, itu pasti ditanya-tanya. Kayak ini Sahil siapa ya? Sahil. Ini Sahil mana ya? Ini Baim mana ya? Ya kan, sampai-sampai tuh ada yang udah nanyain Baim kemana, ya kan? Ada yang doain Baim juga cepet sembuh biar kembali siaran gitu, bertemu dengan Rekan Prima semuanya. Lagu Armada tuh emang the best sih. Aku tuh misalkan kalau denger lagu Armada ya, itu berasa semangatku tuh bergejolak gitu. Karena lagunya kan sedikit ngebeat ya. Ngebeat, maksudnya ngebeat itu enak aja gitu didengar. Apalagi kalau di jalan, naik motor, itu kan aku selalu headsetan terus kan. Itu aku selalu dengerin pasti lagu-lagu dari Armada. The best lagu Armada tuh. Lagu tahun 2000-an. Sekarang juga 2000-an sih ya. Yang emang masih sangat relate gitu ya sampai hari ini. Dan by the way, aku udah live TikTok nih buat Rekan Prima semuanya yang mau lihat face Sahil pada sore hari ini gitu ya. Bagaimana, apakah Sahil baik-baik aja? It's okay. Kalian bisa langsung cek aja TikTok live kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Karena di sana kita udah live dan kita sapa-sapa dulu barang Prima semua yang udah join di sini. Ada Kak Heri, ada Kak Surya, ada Kak Dede, ada Kak Arya, terus ada Kak Husaini, terus ada Kak Lanang, ada Kak Twins, ada Kak Hamida, ada Kak Amir, terus ada Hadir sore Mas. Halo Hadir. Siapa nih? Kak Sutira. Ya ampun, Kak Sutira gimana nih kabarnya nih? Semoga Kak Sutira baik-baik aja ya. Emang Kak Sutira di mana nih? Aku soalnya hampir enggak megang live berapa minggu ya. Kayaknya lama deh. Aku enggak mantengin ini. Apa namanya? Mantengin live TikTok. Ini first time aku tuh biasanya kan Adisti. Biasanya Adisti, kalau enggak Adisti Baim. Gitu kan. Aku tidak biasa. Baik, semoga Mas juga sehat selalu ya. Aku dari Jogja, Mas. Oh my god, dari Jogja. Buat Rekan Prima semuanya yang emang di luar kota Indramayu, kalian bisa dengerin lewat platform streaming. Ya kan, bisa di aplikasi Noise yang bisa Rekan Prima download di App Store, mau enggak Play Store. Dan juga kalian bisa langsung ketik di Google PrimaFMIndramayu.com. Karena di situ kita bakal puterin ya lagu-lagu. Kalau misalkan pagi itu ada ngopi say ya kan, dengan DJ-nya bersama Mbak Putri dan juga Pak RT. Dan di siang hari sampai sore itu ada lagu-lagu Tarling kesukaannya Wong Dewek. Iya gak sih? Kesukaannya Wong Dewek. Kalau Sahil tuh suka, sebenarnya suka juga lagu Tarling, cuman yang sedikit lumayan tinggi gitu nadanya gitu biar bikin semangat. Karena waktu pas sahur kan itu pakai lagu Tarling. Pakai lagu Tarling ya? Iya, setahu ingatku sahur tuh pakai lagu Tarling ya. Lagu Tarling apa lagu Jawa ya? Apa lagu Ngopi Say? Kayaknya lagu Ngopi Say deh. Aduh, lupa. Oke, buat Rekan Prima semuanya, kita bakal lanjut lagi ke lagu berikutnya dari The Bagindas, Empat Mata. Jadi tetap stay tune terus di Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Jadi buat Rang Prima semuanya nih yang belum join live TikTok kita, mendingan kalian join aja, karena di sini udah banyak banget yang komen-komen. Ada yang dari Sukra, ada yang dari Haur, terus ada yang dari Gantar juga. Oke, di TikTok kita ya kan, di Prima 95,8 FM Indramayu, karena di situ udah ada yang join, terus ada yang udah nge-gift juga. Buset, ini emang warga-warga Uang Reang semua nih kaya raya, rich banget. Rich, pasti rich sih. Pasti kan pasti belinya no credit, cash only, AC. Aduh. Baru-baru Rang Prima, jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan juga di Instagram di Prima 95,8 FM Indramayu, dan juga di Facebook, di YouTube bisa kalian search aja Radio Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa untuk dengerin kita di streaming, melalui streaming di Google kalian ketik aja primafmindramayu.com, alingit ya, ada .com-nya. Jangan dipisah. Jadi ketik primafmindramayu.com atau kalian punya aplikasi noise yang bisa kalian search juga, yaitu Prima 95,8. Atau kalau belum punya aplikasinya, kalian bisa download di App Store maupun Play Store. Dan kita bakal lanjut lagi ke lagu berikutnya nih, lagu Peter Pan, Menghapus Jejakmu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Devina dari Seman Satu Anjatan. Aku pengen deh request lagu Dan dari Salon 7. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini relate banget sama aku. Oh iya, aku mau titip salam buat orang yang pernah jadi sumber kebahagiaan aku. Jangan lupa diputer ya. By the way, aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 prima.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Iya, itu dia gamawan. Satu atau dua. Kalau Sahil sekarang sih sendiri dulu ya. Belum bisa memilih dia atau mungkin dia bakal milih aku yang masa kini atau dia di masa lalunya. Aduh, duduh. Hai. Beda-beda dengan Prima semuanya di sini udah banyak banget yang join, sekitar ada 708 yang join di live TikTok kita. Buat orang Prima semuanya yang mau request lagu bisa banget di 0853218995582 atau enggak ke live TikTok langsung aja, karena nanti ada yang request lagu Wali yang Dik. Oke, itu requestan lagu Kak siapa ya? Tadi ada request cuman aku lupa. The Passport. Siap. Tak pacarin sini. Hey. Bener-bener rekan Prima, kita bakal bahas ya. Kita hari ini bakal bahas apa sih namanya tuh? Cuan Corner. Request lagu bertahan. Siap. Nanti bakal kita cari. Ini ada lagu pertama nih. Request yang pertama yaitu Wali Dik ya. Ini ya lagu pertama Wali ya. Ya enggak sih? Lagu pertama Wali yang Dik ya, dia pop Melayu. Nah, ini ada yang request, jadi kita bakal puterin. Jadi buat orang Prima tetap stay tune terus di live TikTok kita, karena di sini juga banyak rekan Prima wong reang yang bergabung nih. Ada yang di pesisir ya kan, di sana tuh mana Kanahaur ya? Kanahaur pesisir kan? Ya kan bener, Kanahaur. Terus patrol gitu. Terus ada juga tadi ada yang dari mana tuh? Gabus Wetan, terus Lelea juga ada. Jadi kita di situ ngobrol-ngobrol seru kalau off air. Lah kalau lagi off dan enggak on air, itu kita ngobrol-ngobrol di situ Rekam Prima. Jadi buat Rekam Prima nih, kalau misalkan mau lihat wajah Sahil atau ngegosip, asik kok ngegosip sih jatuhnya. Ngegosip bareng kita semua nih, ada sekitar 700 orang kita ngegosip bareng di situ. Gosip bareng. Oke deh. Nah, kita bakal bahas Cuan Corner kan Prima, dan kita nanti bakal kata ini ya. Kak Sahil, ayo dong, senggol-senggol lagi. Aduh. Oke, nanti kita bakal senggol-senggol. Yang harus kita senggol lagi nih, banyak banget berita-berita yang aduh. Kita bakal di MP3 senggol-senggol ya teman-teman ya, di jam 7.50 sampai jam 8.10 kita bakal MP3 senggol-senggol. Jadi buat rekan Prima yang mau telepon, itu bisa banget catat nomornya di 0853-2189-9582. Sahil ulangin ya, di 0853-2189-9582, 0853-2189-9582. Ini dia lagu requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok, Wali Dik.

Iya, rekam Rio, balik lagi bersama Sahil. Lagu dari Cherry Bell, Diam-diam suka kamu. Ku coba mendekat, mendekat, mendekat, ternyata just friend aja. Halo Murni, beda-beda rekam Rio, kita bakal masuk ke pembahasan yang namanya tujuan corner. Dan sekarang tuh, tau gak sih rekam Prima yang semuanya, di sini tuh ada, aku lihat bahwa yang lagi viral ya akhir-akhir ini ya di Indramayu ya, itu adalah jasa titip. Itu menurutku adalah cuan corner yang paling cuan rekam Prima semuanya. Karena kenapa? Karena aku lihat tadi di harga list itu katanya ada info ada just tip gacoan ya kan. Terus tadi aku ke depan juga ke harga list, itu ada just tip bolu Amanda. Just tip bolu Amanda, guys. Bayangin bolu Amanda just tip sampai segitu ya. Tapi emang ya usaha just tip tuh sangat menguntungkan, karena aku juga ini apa namanya usaha just tip. Karena just tip itu kalian bisa ambil untungnya tuh bukan di waktu rekam prima, tapi di per produk. Bayangin nih, per produknya itu tuh untung 50%. Misal barangnya itu 10.000, kalian jasa titipnya 5.000 per produk. Bayangin, kayak misal gacuan tuh, itu kan gacuan kan harga aslinya kan 10.000 ya, 10.000, 11.000. Ada yang jualan jasa jastipnya itu 5.000, 6.000. Itu kan 50%, 50% dari harga produk. Itu yang bikin untung tuh. Jadi per produk, misal kan dari pihak produknya juga ngebatasin 20 ya, misalnya 20. 20 produk aja. Terus 10 berarti hampir berapa tuh? Berapa sih ini? Jelek banget hitung-hitung. Ada jasa penangkaran suami. Buset, buset Kak Chandra. Penangkaran suami itu gimana sih gitu ya? Misal 50 ya, 50 kali 20 itu udah 100 ya kan, belum berarti untung 100, guys. Misal nih ya, bensin 20.000 itu. Misal bensin full 25.000. Motor ya kan, kalian bawa 40 produk. Berarti kalian untung 400. Kotornya 200, bersihnya berarti sekitar 150. Beh. Berapa jam itu, guys? Itu per jam loh. Just tip kayak gitu kan biasanya udah ada yang udah mesen gitu ya, enggak sih? Aku juga tuh kan, Kak Ulin juga sama katanya gitu. Aku juga dulu just tip lumayan banget, satu minggu dapat 1,5 tuh. 1,5 juta bayangin. Karena waktu itu aku just tip enggak sampai ini ya, enggak sampai jutaan, karena aku waktu itu cuma iseng doang. Terus ada yang nitip, akhirnya ya udah, aku pakai aja poster jasa titip orang lain, terus aku pasang di SW langsung pada just tip. Akhirnya yo iku, aku just tip sisan. Tukang parkir sih cuan gede emang. Cuan bisa jadi side juga sih, bisa jadi cuan pekerjaan sampingan juga kalau jadi tukang parkir, apalagi parkir-parkir di toko-toko gede gitu kan. Apa kayak misalkan yang itu produk makanan G gacoan gitu kan. Seng umahe neng Imkot kayak kita mah ang ora payu. Ho opo? Ora payu. Iya, ora payu ya. Emang kenapa enggak payu? Karena ini ya banyak, karena di Indramayu Kota tuh udah banyak kafe-kafe, teman-teman. Iya enggak sih? Di Indramayu Barat aja nih sumpah susah. Kemarin aja katanya ada info info nih ya. Katanya di set asumsim. Di kata info nih ya. Info tuh di jalan Situraja. Itu kan Situraja tuh yang dekat apotek itu loh, guys. Puskesmas. Puskesmas Gantar tuh. Iya kan? Nah, itu katanya ada yang ngebegal. Infonya sih gitu. Cuy, kenapa jadi takut kalau misalnya pulang malam-malam ya? Jadi dari arah Hargelis ke Gantar tuh ya emang itu, guys, jalannya. Karena apa sih kalau bahasa Indramayu sini tuh bahasanya, bahasanya apa kalau misalkan jalan menuju desa lain terus kanan kirinya tuh sawah, apa sih namanya aku lupa deh. Apa ada yang tahu nggak, ada yang tahu nggak rekam Prima, ada yang tahu nggak
Betul, Ma, teteh, Mama Febil yang punya Sale Azik. Ini di grup Fans Tura ini rame banget ini ya. Mama Indah, Ibu Tuti mie ayam ceker ayam. mie ayam ceker ya kan. Terus Sahil yang punya Disti, buset Pak RT yang punya tebak-tebakan. Jadi kita tuh di grup Fans Tura nih kita lagi digosipin rekan Prima ya. Apalagi Sahil nih. Katanya gini, Sahil yang punya Disti. Jadi kayak nama istilah-istilah gitu. Ini pas Mama Indah berhenti ngetik nih karena dengar Sahil ngomong. Kok jadi berhenti ngetik sih Mama Indah? Kenapa berhenti ngetik? Katanya Pak RT yang punya tebak-tebakan. Apa bakal Teh Nyimas yang punya cetar, terus Mama Halina yang punya kidung, Ma Odah nasi kuning, Mama Ratmina baplas yang punya ayam, buset semua disebutin. Ini aku baca grup ini pada ngetik lama banget. Aduh si Sahil baca chat orang nggak. Beri orang berima itu perbincangan grup orang dewasa. Jadi buat rekan berima kalau misalkan mau join grup Fans Tura boleh banget lah. Di chat aja kayak bilang di 0853-2189-9582 bilang aja Kak Sahil atau Mbak Putri atau PRT aku mau masuk grup Fans Tura dong. Nah nanti bakal dimasukin ya. Tuh. Ini yang mana nih? Ya kakuya. Ini pada komen. Oke deh Rama Rima, ini ada requestan dari Kak Chandra. Rama bertahan, dari Rama Ben bertahan. Oke deh buat Rama Rima semua yang mau request bisa banget di 0853-2189-9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Salman Alfaris dari Semar Satu Anjatan. Aku mau request lagu Ramai Sepi Bersama, Hindia. Aku pengen request lagu ini karena suka aja sih sama Hindia. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat OSIS Semar Satu Anjatan. Semangat terus ya, kerjain prokernya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

sini masih gamon banget sama mantannya. Nah, itu dia lagu Lila Magic. Lagu Lila Magic yang rilis di tahun 2008 yang mana mengisahkan tentang seorang yang belum bisa melupakan sang mantan kekasihnya. Pantes ya. Aku Sahil terpikat-pikat sama lagu Lila yang satu ini. Orang dulu Sahil sempat gamon abis. Bener-bener orang prima ini ada WhatsApp nih katanya. Gini, Sahil siarannya emang sendiri ya? Enggak, Kak Indah, Tete, Mama Indah. Aku siarannya harusnya berdua sama Baim karena Baimnya sedang sakit. Jadi siaran sendiri dahulu. Aduh, jadi senyum-senyum aja nih sambil dengerin Sahil. Dari sini gak selesai juga. Gitu, jadi kita doakan bersama Ramrimo bahwa biar Baim cepat pulih, cepat sehat kembali. Terima kasih buat Wong Reyang semua atas doanya teman kita. Terima kasih, biar besok Baim bisa ini lagi, siaran lagi ya kan, bikin konten lagi. By the way, Ramrima ada konten baru di di TikToknya Radio Prima. Kalian langsung ketik aja ya Radio Prima 95,8 FM karena di sana itu ada konten baru yang wajib kalian tonton. Asik, asik. Ya, yeah. Tadi kalau ngomongin Justip, Ramrima, emang Justip tuh usaha yang sangat-sangat menjanjikan menurutku. Ya kan, dari marginnya yang bisa diambil 30-50%. Dan bahkan rata-rata orang yang Justip itu ngambil 50% per produk, kan prima. Terus deh, beran, ini gak bohong. Karena Sahil, terus ada Kak Wulan juga tadi di Kandang Aur, itu pada ngambilnya 50% per produk gitu. Jadi lumayan banget. Bayangin 50%, kapan lagi untung 50%, ya gak sih? Sedangkan pengeluaran cuman apa coba, bensin. Bensin berapa? Bensin 25, 30 lah mentok-mentok. Ya gak sih, kalau PP mah kayaknya gak sejauh itu ya. Tergantung ini sih, jarak sih. Biasanya sih tetap bakal ke cover, soalnya untungnya aja per produk 50%. Itu udah pasti ke cover kan berima semua. Jadi jangan takut buat bisnis. Buat apa lagi nih, karena Gen Z ini sekarang tuh pada suka bisnis ya. Biasanya bisnisnya tuh bisnis sampingan gitu. Jadi Justip, Justiper namanya, Justiper. Sebagai Justiper itu Gen Z banget tuh, kerjaan Gen Z banget. Gen Z tuh kerjanya mut-mutan. Kalau lagi mut kerja, kalau enggak ya udah enggak kerja. Beda ya kalau misalkan usaha gitu ya, itu Gen Z tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau misalkan apa namanya tuh, kalau misalnya buka usaha sendiri, nah itu tuh baru tuh kadang ada Gen Z yang, maaf ya guys, tokonya gak buka karena lagi gak mood. Nah itu tuh Gen Z banget, Gen Z banget. Kebiasaan tuh ya Gen Z tuh gitu, kerjaan tuh gak mood aja. By the way, di sini nanti kita bakal bahas lagi. Kita udah ya, cuan korea tuh dari situ tuh. Jadi rekan prima tuh wajib coba kalau misalkan belum nih. Justiper juga setahu gak cuman makanan deh, soalnya kayak sayur gitu. Rekan prima pernah gak biasanya tuh ya, ada pedagang untung besar. Tapi nanti kita bakal bahas ya, pedagang yang ngeripek sayurannya jadi lebih mahal. Bisa lebih high class, asik. High class gak tuh? Tapi sebelum itu kita bakal dengerin lagu dari Ada Band dulu, Pemain Cinta.

Masih bersama Sahil di MP3 Muda dan Menginspirasi. Kita lihat-lihat nih di Instagram nih, banyak banget berita-berita yang bermunculan. Dari yang Kang Deddy katanya mau ngasih sekitar 150 juta gitu buat menemukan sang pelaku yang ngurung ini loh, yang apa sih nama itu? Ngurung pacarnya selama 3 tahun apa 2 tahun. Buset dah. Sampai babak belur begitu. Kasihan, tapi akhirnya udah ketangkep sih guys sama Polda Jabar. Alhamdulillahnya ketangkep dan langsung sikat. Nih. Ada berita gempar, yaitu dari Bapak tercinta kita, itu Bapak Presiden Republik Indonesia, itu Bapak Prabowo. Katanya mengungkapin, katanya sih ada ini ya, katanya sih kenapa sih gaji guru tuh gak bisa naik. Tau gak karena apa? Karena uangnya gak ada. Ya kan? Uangnya kenapa bisa gak ada? Lebih cepet, mana tuh orangnya namanya? Sama lagi kayak gue, Taufik Hidayat. Oh iya bener lagi, Taufik Hidayat nih. Bahaya nih, Taufik Hidayat ada di live TikTok Prima guys. Beneran ya, beneran namanya Taufik Hidayat. Oh no, Taufik Hidayat. Waduh, Taufik Hidayat yang mana nih? Bahaya, serem nih. Nah gitu deh, nah ini katanya gini nih. Kata Papa Prabowo, kenapa gaji guru itu gak bisa naik? Karena gak ada uang. Kok bisa gak ada uang? Kalau MBG dan Kopdes pokoknya ada lah, kata Pak T adalah pokoknya. Ini bikin geger juga nih di sosmed nih karena pernyataan beliau. Kenapa gaji guru tidak bisa naik? Ya karena enggak ada uangnya lah, Bos. Kalau ada uangnya juga naik. Gaji hakim naik, gaji pejabat naik. Gaji, aduh kacau. FYI, Taufik Hidayat juga itu mantan wakil bupati Indramayu bang. Oh iya, aja sih. Yang lalu ya, bukan yang pas tahun kapan bang? Buset. Hey, kita ada di 2006 ya. Mantan bupati Indramayu Taufik Hidayat. Tapi gue tahu sih ya, kayaknya ada nama Hidayat. Tahun berapa itu? Udah lama banget ya. 2016 ya. Nina Prado. Oh, Ibu Nina. So kan yang kedua tuh ini ya, sama Pak Luki kan. Pak Luki, terus Pak Luki sekarang jadi bupati deh. Tahu enggak sekarang Pak Luki jadi bupati? Keren banget sih Pak Luki. The best. Oke deh, biru ini ada yang request katanya mau lagu diputerin. Mau diputerin lagu Pamungkas yang monolog. Ini dia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Dear Diary. Kita bakal bacain Dear Diary dari rekan Prima yang ada di Anjatan. Namanya Pipit. Pipit di Anjatan. Katanya dia mau cerita hari ini. Katanya hari ini, hari Rabu, katanya entah kenapa ya, setiap masuk hari Rabu tuh rasanya energi mulai berkurang ke Sahil. Hari libur masih jauh, sementara pekerjaan masih terus berdatangan. Dari pagi tuh rasanya udah disambut aja gitu sama daftar tugas yang panjang banget. Belum selesai satu, datang lagi yang lain. Kayak aku tuh mau ngeluh, cuman ya, ya boleh-boleh aja sih, tapi setelah itu tetap harus dikerjakin juga. Jujur ya Kak Sahil, hari ini tuh lumayan bikin capek. Bukan karena ada masalah besar, tapi karena semua itu datang berbarengan. Chat yang harus dibales, pekerjaan yang harus selesai, hal-hal kecil yang kalau sendiri itu tuh mungkin berat banget, tapi kalau numpuk jadi bikin kepala penuh. Sampai ada momen dimana Kak Sahil, aku tuh cuman duduk sebentar dan mikir kayak, kok masih banyak ya. Tapi ya mau gimana lagi Kak Sahil, namanya juga hidup. Kadang ada hari yang seru, kadang ada hari yang bikin semangat, dan kadang ada juga hari seperti hari ini. Hari yang gak begitu istimewa, hari yang isinya tuh cuma nyelesain apa yang harus diselesaikan, dan ternyata itu juga bagian dari perjuangan. Gak semua hari tuh harus produktif banget sih. Gak semua hari juga harus penuh pencapaian. Kadang yang penting adalah tetap jalan, dan tetap buka laptop, tetap menjawab pesan, dan tetap menyelesaikan satu persatu pekerjaan yang ada di depan mata. Karena pada akhirnya pekerjaan hari ini juga akan selesai. Terima kasih Kak Sahil sudah dibacain. Sama-sama Pipit. Itu dia ya, diary dari Pipit yang ada di Anjatan. Jadi buat orang Prima semuanya kalau mau cerita-cerita tentang hari ini kayak capek, ya kan, kerja tugas sekolah, atau mungkin kalian beban pikiran kalian tuh kayak tugas lagi. Kalian mending langsung cerita deh ke Sahil deh di 0853-2189-9582. Dan mungkin buat rekam Prima nih yang dengerin kita di jalan sambil naik kereta atau lagi naik motor gitu, dengerin radio Prima, karena aku juga kadang suka dengerin streaming Prima di jalan pakai headset. Itu seru sih. Dan ini ada satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Mungkin bisa nemenin malam hari ini yang mungkin rekan Prima masih kerja, ya kan, sama kayak aku, atau mungkin balik kerja dan harus padet-padetan di jalan.

Oke, by the way, ada yang nanya nih Rekam Prima semuanya. Katanya ada yang nanya, katanya gini, Bang, kalau bisa didaftarin gitu. Didaftarin gitu di aplikasi biar streaming itu bisa didengar. Guys, sebenarnya ya, buat Wong Reang, Rekam Prima semuanya nih yang baru join atau baru banget dengerin kita, kalau misalkan kita tuh udah ada di aplikasi Noise. Ya, kalian kalau misalkan enggak tahu tuh aplikasi Noise, aplikasi suara podcast segala macam, radio di situ berkumpul. Kalian kalau enggak punya, kalian bisa download di App Store maupun Play Store. Kalian ketik aja Noise. Nah, aplikasi Noise. Nah, ketika kita udah daftar, kalian langsung ketik deh Prima 95,8 FM. Nah, tuh logonya kayak yang di atas ini nih, kayak Radio Prima gitu kan. Radio 95,8 FM. Prima seperti itu. Logonya segitu. Prima Indramayu. Jadi kita udah ada di aplikasi Noise. Dan buat Rekam Prima semuanya, kalau misalkan di Google itu ini apa namanya, ada, kita punya streaming sendiri. Kalau Rekam Prima tinggal ketik aja di Google PrimaFMIndramayu.com. Gak usah pakai spasi ya. Jadi kalian ketik aja PrimaFMIndramayu.com. Nah, itu langsung keluar tuh streamingnya tuh. Ya, kalian, jadi kalian bisa dengerin dimanapun dan kapanpun pastinya ya. Kalian lagi di jalan, kalian lagi di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Singapura, kalian bisa denger seperti itu tuh. Kak Taufik, oh alah, udah ada di Noise. Oke dah, OTW langganan. Asik. Orang kaya mah bebas, Bos. Langsung langganan nih. Kak Taufik nih, ini Taufik bukan sembarang Taufik nih. Ini bukan Taufik yang viral itu ya. Teman ini keren banget dia, langsung langganan. Keren banget. Kita kasih applause dulu lah. Keren-keren. Dan no, buat Rekam Prima tuh yang mau langganan aplikasi Noise bisa tuh. Tapi dengerinnya Radio Prima pastinya ya. Kalian disini bisa dengerin. Jangan lupa nih Bang Taufik atau buat Wong Reang semuanya, follow sosial media kita di TikTok dan juga Instagram. Ketik aja Prima 95,8 FM Indramayu. Kalau enggak, di Facebook dan YouTube juga ada. Kalian ketik aja Radio Prima FM Indramayu. Nah, di situ ada tuh, nanti kita di situ konten-konten bareng ya kan. Terus TikTok-TikTokan bareng, konten-konten feed bareng. Nah, di situ ada. Jadi jangan sampai kelewatan kita dari jam 7 ya kan siarannya. Ada Mbak Putri, Pak RT, terus dilanjut sama Kang Arya, sama Kang Andre, terus dilanjut lagi sama Sahil, Adis Tibaim, terus dilanjut lagi sama AB di Prima Rock Session. Dan nanti bakal ada MP3 senggol-senggol di jam 7:50. Jadi pastiin nomor telepon kalian aktif dan telepon di 0853 2189 9582.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak.

0: cantik nih berkelas.
1: Hey, kembali lagi di MP3 Senggal Senggol. Oke, malam hari ini kita bakal MP3 Senggal Senggol bersama Sahil selama 20 menit. Jadi buat orang prima semuanya yang mau telpon-telpon Senggal Senggol ke siapapun, bisa banget di 0853-2189-9582.

Ini dan Universitas Tamrin yang menemui Pak Wapres yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka menerima uang suap 300 juta. Itu 300 juta buset Mas, Mas mau buka apa Mas? Kayaknya ini akhirnya ketua BEM Universitas Bung Karno ini digerebek sama mahasiswanya sendiri ya. Dan akhirnya dibuatlah apa namanya permintaan maaf, video permintaan maaf dan sekaligus klarifikasi terkait dugaan penerimaan uang menjelang aksi mahasiswa. Ini mahasiswa dan mahasigma ini. Mahasewa, sorry, mahasewa ya kan? Ini gongnya aksi demo yang kemarin tuh ini. Barang antik nih berkelas. Jadi buat nama-nama semuanya yang mau request lagu bisa mandi 0853-2189-9582. Ini ada lagu requestan berikutnya dari Tiara Andini, Cantik.

0: Cantik nih berkelas.
1: Aduh, kembali lagi bersama MP3 single. Oke, berita menggemparkan. Ada di mana ini aksi demo MBG dikawal polisi. Gimana ceritanya? Yang di jaket kuning dikepung polisi. Ini kok bisa dikawal polisi sih?
0: Muncul di mana-mana. Super.
1: Jadi ada aksi demonstrasi yang mendukung program makan bergizi gratis kembali berlangsung di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat nih. Jadi gambar itu tuh ada beberapa polisi yang mengawal kegiatan demonstrasi pembelaan MBG.
0: Orang mau klik, banyak yang sirik.
1: Itu dia ya. Aduh, kok bisa sih?
0: Ku kasih bisik.
1: Tapi sih katanya kalau misalkan bukan katanya sih, ini ada video yang beredar juga di aksi demo itu, bahwa katanya emak-emak itu yang bawa sekalian bawa anaknya itu dapat panci, dapat uang, terus dapat apa lagi tuh? Aku sih nggak jenggol kemana-mana ya, aku cuma baca berita aja yang ada dan fakta. Nah ini ya yang kejadiannya tuh di kawasan UKI Cawang Jakarta Timur. Kasian tuh ya bapak mama pada bawa poster, terus ini anaknya juga ikutan demo guys, padahal nggak boleh loh anak-anak itu dijadikan praktik politik. Itu sangat-sangat tidak boleh. Diatur di undang-undang tuh ya. Diatur di undang-undang dan enggak boleh anak-anak itu dipakai buat politik, terus dipakai buat apa lagi? Pokoknya enggak boleh deh. Enggak boleh diajak buat berpolitik, demo itu enggak boleh. Kacau ini. Dan ini ada pesan masuk WhatsApp dari Bang Opik yang ada di Korea. Kata gini, Bang Sahil request lagu dong. Kalau ada Pamungkas yang terbaru berapa kali kita saling memaafkan. Kalau gak ada lagunya Tere Bang Kota. Bukan Tere ya, tapi Dere. Aduh, aku kira tadi requestnya Dere, ternyata Pamungkas. Tapi yaudahlah ini dulu nih, Dere Kota.

0: Cantik nih berkelas.
1: Itu dia requestan dari Kang Opik. Kok Kang Opik sih, Bang Opik yang ada di Korea. Itu dia ya. Tadi request lagu Pamungkas juga. Ternyata memang lagu Pamungkas tuh udah aku setel di awal yang monolog tadi. Jadi mohon maaf ya, gak bisa ya. Oke, mending kita absen-absen dulu nih. Ada Kak Opik ya kan, terus ada Kak Putu, terus ada Kak Borokokok, terus ada Kak siapa juga nih, Kak Krisna Yuda, terus ada siapa namanya, Kak Hafiz juga, terus ada Ilham, ada Rido. Wah banyak sih ini.
0: Banyak yang siri, dibilang jijik.
1: Katanya ada yang nyenggol nih. Udah ada EKTP tapi harus fotokopi. Aduh gimana ya?
0: Cantik nih berkelas. Cantik.
1: Cantik. Aku juga bingung sih, apa fungsinya EKTP kalau harus di fotokopi? Boleh Juicy Lucy, mau Juicy Lucy yang mana nih?
0: Single dong bang. Langsung tewas.
1: Kita Juicy Lucy banyak nih. Ada alulukan, malapetaka, sayangnya, tadi anganku terlalu tinggi. Tinggal pilih aja nih, mau yang mana ya. Tapi kita bakal ke lagu penutup kita nih. Di MP3 senggol-senggol itu ada, ada siapa ya? Ya kita pilih-pilih dulu nih. Bakal pilih-pilih
0: barang antik nih berkel.
1: Itu ada Indahku Semalu Malu. Ini dia Indahku sebagai penutup di MP3 Senggol Senggol.

Itu dia ya, lagu dari Indah Hakus, Malu Malu Boy. Ini lagu sempat viral banget, yang kayak aku juga sebenarnya bikin juga TikToknya. Aku bikin ini soalnya viral banget, boom. Apa namanya, Indah Hakus dia, itu sama lagunya si Tensi juga, Tensi Indah Hakus dia, sama siapa tuh? Si Ivan atau apa gitu ya. Ivan juga, Ivan 17 ya. Ivan 17 juga cepet viral tuh, bagus juga tuh. Rata-rata bagus lagu-lagu sekarang tuh ke hip dude ya kan, lagu pop Melayu. Terus pop itu bagus-bagus. Aku suka lagu-lagu Indo yang sekarang. Yang dulu juga bagus-bagus, kayak Armada, terus Gemawan, Lila gitu. Lagu semua bagus, bener enggak? FYI, FYP gue isinya konflik. Oh, komik saset. OBH komik saset, ya benar itu. Oh, itu produk sebenarnya ya. Produk itu. Itu bukan lagu. Bukan lagu apa namanya? Kayak gini, Tensi bukan. Dia lagu produk itu, marine produknya. Hindia sih mantep, Bang. Hindia gitu udah kita putar tadi. Katanya gini, tau enggak kata Kang Borokokok nih gini katanya. Kalau Indonesia bubar, gue mau ikut ke Indomaret aja deh. Yaudah deh, nitip kursi ya satu ya, nitip kursi satu ya. Kalau katanya kalau Indonesia bubar mau ke Indomaret. Aduh, kacau. Dan ini ada requestan katanya mau diputerin lagu Tensi. Dan ini kita mau puterin lagu Tensi ya. Dan nanti kita mau for events. For events boleh. For fans, kamu mau request lagu for fans? Nih aku puterin ya. Siapa namanya? Bang Opik. For fans. For fans yang mana nih? Soalnya kita banyak banget for fans nih. For fans mau yang mana nih? Jadi setelah sekalian nungguin Kak Opik milih lagu for fans yang mana, nih kita puterin lagu Tensi yang sensi.

Itu dia lagu Irgita Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu apa sih bisa dibilang tuh, kalau katakan Nahnia yang suka VN ya, di request by VN itu katanya lagu-lagu cegil. Katanya gini, Ane selain suka nonton live Prima, Ane juga suka nonton live Dokter Sica. Sama-sama menginspirasi, sama-sama inspiratif, masya Allah. Kita masya Allah aja deh, kita masya Allah aja. Aduh, aneh-aneh aja nih rekam Prima yang ada di TikTok nih ya. Ada aja tingkah lucunya nih ya. Komen-komennya tuh lucu-lucu banget dari tadi. Sumpah deh, bikin aku tuh ketawa terus gitu. Jadi buat rekam Prima nih yang ada di live TikTok, jangan pada pergi ya. Ya jangan sampai pada pergi nih, kalau bisa nih di sini aja gitu, temenin Sahil gitu sampai jam 9 gitu. Ini Sahil bener-bener literally sendiri banget, udah lemes, loyet tergopoh-gopoh ini. Bro minta tolong ganti nama kontaknya dong itu. Hah? Nama kontak apa tuh? Nama kontak ini di HP Prima. Jangan Opik. Kok tahu namanya Opik? Karena topik. Oke, nanti kita ganti ya. Jadi mau kamu maunya apa? Opa. Nah, kamu maunya opa. Opa Korea. Nanti kita bakal ganti ya. Dan itu lagu Gen Z yang bisa dibilang booming pada saat awal rilisnya. Keren enggak? Lah muncul Disti. Oh iya, emang Disti. Oh iya, ada Disti di live TikTok kita, guys. Welcome to Disti Radio. By the way, ini ada Kak Taufik Hidayat, katanya ada yang mau request, dia mau diputerin lagu Perry Van yang Sadrah. Oke deh, tanpa banyak basa-basi nih, nanti kita bakal bahas sesuatu. Aku tadi mau bahas tentang apa ya, lupa aku. Tapi aku keinget, tapi nanti ya, setelah lagu dari Perry Van yang Sadrah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Itu dia lagu Tulus, interaksi. Kita tuh sebagai buset, sebagai manusia itu harus saling berinteraksi gitu. Kata gini tuh. Ini nih di live TikTok kita nih bahaya nih ya, kalau misalkan sampai bocor FBI. Ya ini kalau bocor ke FBI bakal ditelusuri loh Kak, siapa? Ke Opik. Percakapan kita bertin, percakapan para lelaki-lelaki pada malam hari ini ya, begini nih. Random bener. Dari apa tadi tuh? Dari apa sih namanya itu? Dari bunga. Dari pijet ya kan, pijet daerah pesisir, terus pijet, terus ke duda, janda-janda tuh. Aduh, siapa tuh kakak borok kokok? Kita kalau di live TikTok tuh nyasar kemana-mana, buset dah. Semuanya disasarin. Terus ini juga sekarang kita ngomongin ini lagi hype topik tuh. Sebenarnya topiknya udah lama. Kita lagi ngomongin biji sawit. Biji sawit mungkin kalau bikin rekan Prima tahu jokesnya mah ketawa fix. Ini biji sawit ini lucu banget loh rekan Prima. Biji sawit. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, bener-bener rekan Prima. Tadi aku udah kasih tahu kalau misalkan just tipper itu adalah cari cuan paling menguntungkan. Sama sekarang itu ada clipper teman-teman. Clipper ya. Clipper. Jadi kalian tuh ada tuh nama websitenya tuh kalau nggak salah konten.com deh. Jadi tuh dia nawarin jadi konten creator clipper gitu. Jadi motong-motongin video para youtuber terus buat dipublish di TikTok. Nanti view-nya itu per berapa ratus ribu gitu. Nanti bayarannya 1 juta gitu per satu video gitu. Jadi kalau videonya view-nya makin banyak duitnya. Jadi itu ada testimoni, enggak tahu ini testimoninya bener atau enggak ya. Kalau di YouTube Big Mo itu katanya dia udah menghasilkan sekitar 15 juta per hari dari konten clipper. Sebenarnya sih aku percaya-percaya aja karena dulu aku pernah jadi ini loh guys, bisa dibilang buzzer sih enggak ya, bisa dibilang buzzer halal nggak tuh, tapi bukan niatnya bukan untuk menggiring opini, tapi untuk hal-hal kayak masukin nomor, tapi itu bisa bilang hitungannya buzzer ya, karena itu kayak masukin nomor orang ke grup gitu guys, dan itu bayarannya lumayan ini loh, lumayan apa namanya, lumayan gede karena masukin nomor random orang gitu ya kan ke satu grup. Nah itu grupnya grup biasa gitu, grup yang enggak ada isinya. Jadi tinggal masukin doang. Itu dapat sekitar 68.000 per satu grup. Nah, tuh kan. Itu lumayan kerjaannya. Jadi waktu itu Sahil sempat nyentuh di 1,1 atau 1,1 gitu buat masukin orang-orang ke grup gitu. Iya tau nggak apa namanya, efek negatifnya adalah nomor Sahil keblokir yang dulu. Jadi gara-gara masukin orang random ke grup WA terus orang-orang itu tuh nge-report WA Sahil, akhirnya keblokir dan akhirnya Sahil ganti baru deh nomornya.

dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: kabar, kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Itu dia rekan prima semuanya ya. Perunggu 33 kali. Ding. Dan kita sudah ada di penghujung acara. Thank you banget buat rekan prima semuanya yang udah bantu join tap-tap nih ya. Ya sekitar 1000 orang. Alhamdulillah. Dahlah aku lanjut tidur deh. Jadi hostnya lemes. Aku gak lemes, aku semangat gini kok lemes. Enggak lemes. Kamu emang ngantuk kan, kamu kawulan. Kamu kan emang ini. Tadi kan tidur, kamu kan ketiduran di live tuh sampai ngetik. Ngetik yang aneh-aneh tadi. Jangan diajak ngobrol itu udah enggak kuat tinggal satu buat. Astagfirullahaladzim. Eh, Kak Opik jangan gitu. Bukan satu watt lagi ini udah tinggal ting nung ting nung ting nung ting nung. Kalau misalkan di Ultraman. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Bisa telat banget kamu, kita udah mau closing ini. Ini kita udah di last season ya. Rekam prima jadi enggak bisa, enggak bisa apa namanya, enggak bisa request gitu kan. Dari siapa nih Kak Mikro nih? Waalaikumsalam. Rame banget ya. Cuman kita mau udahan nih. Kita enggak bisa lanjut. Ya, soalnya kalau lanjut nanti bayarannya double gitu, nggak bisa kita nggak bisa begitu ikutin aturan ya, jangan dilabrak-labrak aturan tuh nggak boleh, kayak yang di sono noh, yang di Jakarta aja. Waduh, orang prima, kita aku mau pamit undur diri ya, dan besok tenang aja, besok ada Adisti dan juga Sahil yang bakal siaran berdua ya kan. Dan masih di jam yang sama, dari jam 5 sampai jam 9.

dan malam. Oke. Tetap stay tune terus di Radio Prima 95,8 FM Hargreaves Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aku Sahil pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat, kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Halo Rekam Prima, hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Lho, Pak, nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, Rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
2: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun, baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan. Ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.